0: berpegang pada prinsip, entah dengan menolak untuk membantu mengabsenkan teman, atau membela sesuatu yang ia anggap benar, akan dengan cepat mendapati bahwa tidak semua orang menghargai komitmen mereka pada keluhuran dan kejujuran itu. Mereka tidak suka ada orang seperti itu di tengah-tengah mereka. Memang benar bahwa orang lebih mencintai kegelapan daripada terang karena perbuatan mereka adalah jahat. Saat Anda bergabung dengan teman-teman di meja makan, percakapannya menjadi sepi, atau mereka dengan terang-terangan mengatakan bahwa Anda tidak memiliki pasangan karena Anda sok suci. Bagaimana respon Anda? Kadang-kadang Anda dimusuhi tidak secara fisik, melainkan secara emosional. Namun ada kalanya Anda menjadi target serangan secara fisik yang semena-mena karena Anda memilih untuk melakukan hal yang benar. Saat itu terjadi, apakah Anda bersuka cita dan berkata, "Puji Tuhan, Dia menganggapku layak untuk menderita"? Atau Anda berpikir, "Inikah yang aku dapatkan karena bersikap kolot?" Waktu Yesus mengajar orang banyak dengan khotbah di bukit, Dia membahas masalah ini. Masalah yang sudah ada dari zaman Adam dan Hawa hingga zaman sekarang. Katanya, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Matius pasal 5 ayat 10 sampai dengan 12. Bagaimana seharusnya respon Anda saat dimusuhi atau dianiaya karena kebenaran? Pedoman berikut ini akan membantu Anda. Pedoman pertama, doakan musuh-musuh Anda. Itulah nasihat Yesus kepada murid-muridnya. Anehnya, fakta bahwa adanya aniaya atau hinaan dari seseorang terhadap orang lain yang melakukan kebenaran seringkali adalah tanda dari rasa bersalah yang timbul dari pekerjaan Allah dalam hidup mereka. Ingatkah Anda kepada musuh bebuyutan gereja mula-mula, Saulus orang Tarsus, yang akhirnya menjadi Rasul Paulus? Pedoman kedua, sadari bahwa setan memakai orang-orang yang menentang Anda, dan juga berjaga-jagalah. Jangan biarkan si musuh mengalahkan Anda melalui bala tentaranya. Baca pasal-pasal seperti Efesus pasal 6 yang mengajarkan cara melawan musuh sambil tetap bersikap tabah dan benar. Pedoman ketiga. Ingat bahwa semua pasti berlalu. Waktu saudara laki-laki saya meminta izin untuk menempatkan Alkitab Gideon di sebuah sekolah, kepala sekolahnya menjawab, "Langkahi dulu mayat saya," dan mengusir mereka. Namun, 2 tahun kemudian, orang itu meninggal karena serangan jantung dan saudara saya dan temannya datang kembali dan meminta izin kepada penggantinya yang dengan senang mengizinkan mereka dan mengucapkan terima kasih. Pedoman keempat, bersuka cita dan bersyukur. Daripada bersyukur kepada Allah atas aniaya itu, bersyukurlah bahwa karunia-Nya mencukupi kebutuhan Anda dan bahwa Dia akan menopang dan menguatkan Anda dalam masa-masa sulit itu. Tidak ada orang yang senang dimusuhi atau dianiaya karena melakukan hal yang benar. Tetapi walaupun demikian, Anda tetap akan diberkati dan dianggap layak untuk masuk ke kerajaan surga. Jangan lupa bahwa hari penghakiman Allah akan datang bagi Anda dan juga penganiaya Anda. Jauh lebih baik berada di pihak yang kalah dalam pertempuran kecil, namun akan memenangkan peperangan, daripada di pihak yang memenangkan pertempuran kecil namun akan kalah dalam peperangan besar. Benar, berbahagialah Anda yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.
1: Petra FM.

0: Berikan kemuliaan dong bagi Tuhan dong.
1: Pitra FM
2: 105,7 Pitra FM. Sahabat Pitra, masih di program Bun Pagi hari ini, hari Selasa, tanggal 29 September tahun 2026. Kami tentu saja berharap sahabat Pitra masih bisa menikmati kebersamaan kita sepanjang pagi hari ini. Dan kiranya apa yang kami sajikan ke ruang dengar Anda tadi sungguh-sungguh memberikan berkat untuk mengawali hari ini, sahabat Petra. Dan kami juga berharap semua persiapan Anda, khususnya bagi Anda yang beraktivitas di luar rumah, juga berjalan lancar dan semua siap untuk dibawa ke aktivitas keluar rumah, sahabat Petra. Anda yang mungkin bekerja di rumah karena WFH atau usaha Anda di rumah, kami juga mengucapkan selamat bersiap-siap juga untuk bekerja di rumah, sahabat Petra. Semoga semuanya juga lancar. Juga bagi Anda yang sekarang ini mungkin sudah purna dan tinggal di rumah, ya, kemudian menikmati masa purna Anda, kami juga berharap Anda bisa menikmati masa purna Anda bersama dengan anak cucu terkasih atau orang-orang terkasih yang ada di dekat Anda, sahabat Petra. Dan kami terus akan menemani Anda, sahabat Petra, di program Bun Pagi hari ini. Tentu kami juga berharap sahabat Petra bisa menikmati kebersamaan dengan Tuhan juga pagi hari ini. Lagu tadi dari GMB sampai memberikan gambaran bagi kita bagaimana seharusnya kehidupan kita berjalan bersama dengan Tuhan sampai akhir bumi berlalu, atau sampai kehidupan kita berlalu di bumi ini, sahabat Petra. Karena kesetiaan itu menjadi sesuatu yang sangat mahal rupa-rupanya di dalam kehidupan masa modern ini. Tidak jarang kesetiaan itu kemudian tergadai dengan iming-iming yang sepertinya lebih menarik, sahabat Petra, untuk kehidupan kita. Padahal belum tentu yang menarik itu baik atau benar untuk kehidupan kita, atau di masa datang itu menjadi berkat bagi kita. Kalau kita hanya berpikir hari ini, sahabat Petra, barangkali kita bisa meraup semua hal yang ada di depan kita, tetapi pertimbangan hikmat Tuhan itu juga sangat penting sekali, supaya kesetiaan kita kepada Tuhan itu juga terjaga, iman kita juga terjaga, dan hidup kita sampai akhir nanti itu sungguh-sungguh mulia di hadapan Tuhan, sahabat Petra. Selamat memperjuangkan kehidupan sahabat Petra semua hari ini dalam segala aktivitas Anda, dan semoga Tuhan menolong kita semuanya.

0: 105,7 Petra FM.
1: Sahabat Petra, kita akan mengikuti Inspirasi Iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
2: Inspirasi Iman Kristen berjudul Kelimpahan. Sahabat Petra, Kitab Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-10 firman Tuhan berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Sahabat Petra, apa yang muncul di benak pikiran ketika mendengar kata kelimpahan? Kemungkinan besar pikiran kita langsung membayangkan tabungan yang banyak, aset yang banyak, rumah megah, mobil mewah, jalan-jalan ke luar negeri, lalu bisa membeli ini dan itu yang kita sukai. Sejujurnya, kita kerap mendefinisikan kelimpahan seperti itu. Benarkah kelimpahan selalu bicara soal materi dalam jumlah yang banyak? Sahabat Petra, saya percaya bahwa Tuhan begitu rindu memberkati kita dengan kelimpahan. Hanya saja kita perlu memiliki cara pandang yang benar tentang kelimpahan itu sendiri. Jangan sampai kita gagal paham, sehingga ketika kita memiliki rumah sederhana dan bukan rumah yang megah di kompleks elit, maka kita menganggap diri kita belum diberkati. Ketika kita belum bisa jalan-jalan ke luar negeri, tapi hanya bisa mengajak keluarga pergi ke tempat wisata murah meriah, maka kita menganggap tidak diberkati. Ketika kita masih naik motor atau mobil tua, bukan mobil mewah, maka kita menganggap tidak berkelimpahan. Lalu, apakah kelimpahan itu? Sahabat Petra, bukan apa yang kita miliki, melainkan apa yang kita nikmati, itulah kelimpahan. Kita boleh saja memiliki harta kekayaan yang luar biasa banyak, tapi jika kita tidak bisa menikmatinya, maka itu bukan kelimpahan. Apa gunanya sahabat Petra punya banyak tapi tidak bisa menikmati satu saja dari apa yang dimiliki itu? Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Karena itu kelimpahan justru menunjuk pada kuasa menikmati, yaitu kemampuan untuk menikmati berkat Tuhan, sesederhana apapun berkat itu. Makan di rumah makan sederhana pun adalah sebuah kelimpahan jika dibandingkan dengan konglomerat yang tidak bisa makan ini itu karena penyakit yang mengharuskannya melakukan pantangan ini itu. Berkumpul di rumah sederhana dengan keluarga adalah sebuah kelimpahan jika dibandingkan yang memiliki rumah megah dan mewah tapi tidak ada canda tawa di dalamnya. Dengan cara pandang seperti itu, bukankah janjinya sungguh digenapi bahwa kita semua adalah orang-orang yang berkelimpahan di dalam Dia? Bukan apa yang kita miliki, melainkan apa yang kita nikmati. Itulah kelimpahan. Demikianlah inspirasi Iman Kristen yang disampaikan oleh

0: Yeti Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
1: 105,7 Petra FM.

Masih di Mbun Pagi, sahabat Petra. Sekarang sudah pukul 7 lebih 44 menit, sahabat Petra. Dan Anda yang sekarang masih di jalan Kota Yogyakarta, kami juga mengucapkan hati-hati di jalan, sahabat Petra, dengan padatnya lalu lintas. Semoga Anda juga bisa sampai di tempat tujuan.

0: tujuan dengan selamat. Sahabat Petra, dalam kepadatan aktivitas kita, entah itu di rumah maupun di tempat aktivitas sana di luar rumah, tentu tuntutan-tuntutan yang begitu banyak harus cepat diselesaikan dan semuanya itu menjadi stres tersendiri bagi kita yang menjalani seringkali sahabat Petra. Tetapi perlu juga kita sadari bahwa setiap hal yang kita jalani juga perlu kita nikmati supaya ketika nanti ada hasil pun kita juga tahu hasilnya dari mana dan bagaimana perjuangan-perjuangan kita itu, sehingga hasil yang kita nikmati pun juga benar-benar bisa memberikan kepuasan tersendiri bagi kita. Karena itu sahabat Petra, mari kita nikmati setiap momen kehidupan kita hari ini, dan biarlah semua momen-momen itu tidak berlalu begitu saja karena kesibukan-kesibukan kita. Kita bisa meyakini bahwa setiap momen yang diberikan Tuhan dalam hidup kita hari ini pun itu adalah momen untuk mengingat bagaimana kebaikan Tuhan untuk kehidupan kita. Semoga sahabat Petra tetap bisa menikmati setiap momen kehidupan sahabat Petra hari ini, dan semoga ada pujian besar kepada Tuhan ketika nanti kita ada di penghujung hari ini untuk beristirahat. Kami berharap ada banyak ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan karena sahabat Petra juga bisa menikmati setiap momen dan juga bisa melihat karya Tuhan di setiap momen itu. Baik sahabat Petra, terima kasih juga untuk Anda yang sudah merequest lagu-lagu rohani. Ada Pak Hari, Pak Herianto, Bu Sirayu, dan sahabat Petra yang lain yang sudah memberikan warna tersendiri untuk program Bun Pagi hari ini dengan request lagu-lagunya. Kita lanjut sahabat Petra untuk program Bun Pagi kita hari ini.
1: Petra

0: 105,7 Petra FM, sahabat Petra, kita ada di penghujung program Bun Pagi hari ini. Semoga kebersamaan kita hari ini memberkati sahabat Petra, dan kami harus pamit. Besok kita akan berjumpa kembali di program Bun Pagi di waktu yang sama. Kiranya berkat Tuhan bersama dengan kita sepanjang hari ini, dan kesehatan, kekuatan ada pada kita semuanya. Selamat menikmati hari ini, dan tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
1: Petra FM.

0: Pendengar, selamat berjumpa dalam Tips Fokus Pada Keluarga.
1: Orang sehat menimbang informasi yang mereka dapatkan. Mereka menilai setiap bagian informasi melalui proses pemikiran yang cermat, terkadang berdasarkan naluri saja. Penilaian sangat dipengaruhi oleh etika moral, sebuah sistem penilaian yang berperan besar dalam pembuatan keputusan. Mereka menjaring informasi melalui sistem penilaian mereka dan mampu melihat perbedaan antara wilayah abu-abu, hitam atau putih. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga.
0: Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077 atau kirimkan surat Anda ke PO Box 1996 JKB Jakarta 11.000, email info@fokuspadakeluarga.cc atau kunjungi website kami www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di Tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
2: Jalandama Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
3: the voice of love.
4: The voice of love.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi bersama Andre Wongso.

0: Spirit Pagi. Spirit Pagi.
1: Spirit Pagi.
2: Barisan maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
3: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Mongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
4: Xiao Sa, I Zhenzu, I Zhenzu, pasir dan mutiara. Ada seorang anak muda yang baru saja menyelesaikan kuliahnya di sebuah perguruan tinggi. Tanpa pengalaman, berbekal ijazah dan impian yang besar, dia mulai menapakkan langkahnya, terjun ke masyarakat. Dia mengirim banyak surat lamaran kerja ke berbagai perusahaan. Namun penolakan demi penolakan diterimanya. Saat diterima pun, pekerjaan yang didapat tidak sesuai dengan kemampuan dan kemauannya. Saat dia pindah ke perusahaan lain dan kemudian berpindah lagi, keadaan pun tidak jauh berbeda. Kekecewaannya berulang lagi. Kecewa pada perusahaan, kecewa pada diri sendiri, dan kecewa pada penerimaan orang lain terhadap dirinya yang tidak sesuai dengan harapannya. Semua itu menyebabkan dia semakin hari merasa semakin stres, frustasi, depresi, putus asa, dan berniat mengakhiri hidupnya dengan jalan bunuh diri. Dia memilih lautan sebagai tempat untuk bunuh diri. Setibanya di tepi laut yang berombak besar, segera niatnya dilaksanakan. Dia pun berlari mengejar ombak dan melemparkan dirinya ke dalam gelombang air pasang yang siap menelan tubuhnya. Tetapi usahanya gagal. Saat itu ada seorang setengah baya yang melihat ulah si pemuda dan segera menolongnya. Si penolong bertanya kepadanya, "Anak muda, kenapa engkau mau mengakhiri hidupmu dengan jalan pintas seperti ini?" Dengan muka sedih dan kepala tertunduk, si pemuda menjawab, "Paman, hidupku sungguh tidak berarti. Aku gagal. Aku kecewa pada perusahaan tempatku bekerja. Aku kecewa pada diriku sendiri. Aku juga kecewa pada masyarakat yang meremehkan dan memandang rendah diriku. Untuk apa lagi aku hidup seperti ini?"

0: anak muda. Cara berpikirmu salah. Pantas kamu mengambil jalan pintas seperti ini. Lihatlah ini. Si paman berkata sambil tangannya mengambil sejumput pasir dan kemudian melemparkan ke depan yang segera terserak bersama pasir yang lain. Pungutlah pasir yang paman lempar tadi. Mana mungkin pasir itu bisa saya pungut lagi, jawab si pemuda. Si paman lalu mengambil suatu benda dari kantong sakunya dan berkata, sekarang pungutlah mutiara ini. Dia melemparkannya sama seperti pasir tadi. Dengan segera si pemuda memungutnya. Nah anak muda, dirimu saat ini sama seperti butir pasir di pantai, tidak berbeda dengan pasir-pasir yang lainnya. Bila engkau ingin diakui keberadaanmu dan memperoleh penghargaan dari orang lain, jadilah seperti mutiara ini. Tetapi untuk bisa menjadi mutiara, Xiao Xijian Yifen Dong, butuh waktu dan perjuangan. Maka berhentilah mengeluh dan menyalahkan orang lain. Belajar dan poleslah diri dengan sungguh-sungguh. Dan jadilah mutiara di kemudian hari. Si pemuda spontan menjabat erat tangan si paman. Terima kasih paman, saya memang salah. Sekarang saya sadar dan mengerti. Saya berjanji akan berubah dan memoles diri saya dengan keras untuk menjadi mutiara sejati. Saat kita sadar dan mengerti Chengkong Xiao Fentu Guocheng bahwa meraih kesuksesan itu membutuhkan proses perjuangan, maka mentalitas kita akan menjadi kuat. Hanya dengan keberanian, ketekunan, dan keuletan, kita akan selalu siap menghadapi setiap rintangan yang muncul. Teruslah berjuang dengan segala kemampuan untuk meraih kesuksesan dalam kehidupan ini.
1: Metro FM.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
3: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.

0: Mohon perhatiannya dengan adanya informasi dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, Unit Depok. Saat ini sedang ada pengerjaan taping jaringan pipa 16x12 inch. Hal ini dikarenakan dampak pekerjaan jalan tol di wilayah Tajem, Maguwoharjo. Untuk wilayah pelayanan unit Depok, 150. Pengerjaan dilaksanakan Senin 28 September 2026 pukul 17 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Pemadaman jam bisa berubah. Karena pengerjaan taping jaringan pipa ini, daerah yang terdampak adalah seluruh pelanggan unit pelayanan Depok. Demikian informasi ini disampaikan. Mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Kami segera menyelesaikan perbaikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman terus memberikan yang terbaik untuk Dulur Tirta.
1: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
2: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Miruta Pasaraya.

0: Spirit Pagi. Spirit Pagi. Spirit Pagi.
1: Barisan maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Ada 6 kata bijak kuno berbunyi: Pu Yao Pa, Pu Ho Wei. Jangan takut, jangan pernah menyesal. Dikisahkan di sebuah dusun terpencil, tinggallah seorang pemuda yang ingin pergi mengembara ke negeri orang untuk merubah nasib. Saat menjelang keberangkatan, muncul di hatinya perasaan takut, cemas dan ragu. Untuk memantapkan tekadnya, pergilah sang pemuda ini menghadap sesepuh marga atau panitua untuk meminta petunjuk. Memohon restu sekaligus berpamitan. Mendengar niat pemuda ini, sang sesepuh dengan gembira berkata, "Anakku, rahasia kehidupan ini hanya terdiri dari 6 kata. Dan hari ini, aku berikan setengahnya dulu sebagai bekal kepergianmu." Lalu ia menulis 3 kata, yaitu Pu Yao Pa, artinya jangan takut. Tidak terasa 30 tahun telah berlalu. Berbagai macam suka dan duka telah dijalani. Dengan modal tidak takut, dia berjuang penuh totalitas. Akhirnya ia berhasil merubah nasib. Namun dalam keberhasilannya, sang pemuda merasa ada sesuatu yang kurang sempurna dan disesalinya. Maka dia ingin pulang desa, bertemu dengan sang sesepuh untuk meminta sisa 3 kata yang pernah dijanjikan. Sayangnya, sesampai di desa, sang sesepuh ternyata telah meninggal dunia. Tetapi ada sepucuk surat wasiat yang ditinggalkan untuknya, karena sang sesepuh tahu bahwa suatu hari dia pasti akan kembali. Secepatnya dibukalah surat itu. Di dalamnya berisi pesan 3 kata, yaitu Pu Ho Hui, atau jangan pernah menyesal. Begitu selesai membaca kata-kata jangan pernah menyesal, secara spontan perasaan menyesal yang membebaninya selama ini langsung hilang. Perasaannya menjadi ringan, plong, dan gembira. Sungguh berbobot 6 kata bijak tadi. Pu Yao Pa, jangan takut, dan Pu Ho Hui, jangan pernah menyesal. Tidak terkecuali, saya, Anda, dan kita semua juga membutuhkan 6 kata bijak tadi. Jika ingin menciptakan kehidupan yang lebih baik, mau mengubah harapan menjadi nyata, pasti kita membutuhkan 3 kata bijak pertama. Pu Yao Pa, jangan takut. Kata bijak ini mengandung motivasi yang dapat melahirkan kekuatan keberanian untuk bertindak. Jangan takut menentukan cita-cita yang tinggi. Jangan takut mencoba dan memulai. Jangan takut menerima tantangan. Jangan takut memeras keringat. Jangan takut mengemban tanggung jawab yang lebih besar. Namun ada kalanya hasil perjuangan tidak sesuai dengan harapan. Hambatan demi hambatan seolah memang diciptakan untuk menghadang kita

0: perjuangan pun bisa gagal total. Ini bisa membuat kita merasa diliputi ketidakpuasan, kecewa, penyesalan. Pada titik seperti ini, tiga kata bijak berikutnya, Pu Ho Hui, jangan pernah menyesal, bisa menjadi kunci kebangkitan kita. Buang jauh-jauh pikiran negatif. Penyesalan tidak akan dapat merubah apapun, malah hanya membebani dan menghambat langkah kita ke depan. Mampu menerima hasil perjuangan apa adanya adalah bijaksana. Tetapi mau tetap bangkit dengan apa adanya kita hari ini adalah luar biasa. Selama kita tetap berjuang memberikan yang terbaik dari yang kita miliki, apapun hasilnya, sukses atau gagal, yang pasti semangat perjuangan itu telah memiliki nilai kesuksesan tersendiri. Sekali lagi, Pu Yao Pa, jangan takut. Pu Ho Hui, jangan pernah menyesal.
1: Petra FM.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi bersama Andrea Wongso.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Ai de liu, ai de liu, hadiah cinta.

Bisa saya melihat bayi saya? Pinta ibu yang baru melahirkan anaknya. Saat bayi diberikan kepadanya, sesuatu yang mengagetkan terjadi. Bayi dalam gendongan itu dilahirkan tanpa kedua belah daun telinga. Meski begitu, si ibu tetap menimang sayang bayinya. Waktu membuktikan, meski terlihat aneh dan buruk, pendengaran anak itu bekerja dengan sempurna. Dan dengan kasih sayang dan dorongan semangat orang tuanya, ia menjadi pemuda tampan yang cerdas. Ia juga pandai bergaul sehingga disukai teman-temannya. Ia juga mengembangkan bakat di bidang musik sehingga tumbuh menjadi remaja pria yang disegani. Suatu hari, ayah lelaki itu bertemu dengan seorang dokter. "Saya bisa membinakan sepasang daun telinga untuk putra bapak. Tetapi harus ada seseorang yang bersedia mendonorkan daun telinganya," kata dokter. Maka orang tua lelaki itu mulai mencari siapa yang mau mendonorkan daun telinganya kepada anak mereka. Beberapa bulan sudah berlalu, tibalah saatnya mereka memanggil anak lelaki itu. "Nak, seseorang yang tidak ingin dikenal telah bersedia mendonorkan daun telinganya kepadamu. Kami harus segera mengirimmu ke rumah sakit untuk operasi." "Namun, semua ini sangatlah rahasia," kata si ayah. Operasi berjalan dengan sukses. Wajahnya yang tampan, ditambah kini sudah punya daun telinga, membuat ia terlihat menawan. Ditambah bakat musiknya, dia makin disegani dan mampu menerima banyak penghargaan dari sekolahnya. Kecerdasannya kemudian membuat ia diterima bekerja sebagai diplomat. Ia sangat ingin berterima kasih kepada orang yang mendonorkan daun telinga. "Ya, aku harus mengetahui siapa yang telah bersedia mengorbankan ini semua padaku. Ia telah berbuat sesuatu yang besar, namun aku sama sekali belum membalas kebaikannya." "Ayah yakin kau tidak bisa membalas kebaikan hati orang yang telah memberikan daun telinga itu." Setelah terdiam sesaat, ayahnya melanjutkan, "Sesuai dengan perjanjian, belum saatnya bagimu untuk mengetahui semua rahasia ini." Tahun berganti, rahasia tetap tersimpan rapi. Hingga suatu hari, sesuatu yang menyedihkan bagi keluarga itu terjadi. Pada hari itu, ayah dan anak lelaki itu berdiri di tepi peti jenazah ibunya yang baru saja meninggal. Dengan perlahan, si ayah membelai rambut ibu yang terbujur kaku, lalu menyibaknya, sehingga sesuatu yang mengejutkan si anak terjadi. Ternyata, si ibu tidak memiliki daun telinga. "Ibumu pernah berkata bahwa ia senang sekali bisa memanjangkan rambutnya, dan tak seorang pun menyadari bahwa ia telah kehilangan sedikit kecantikannya, bukan?" Melihat kenyataan bahwa daun telinga ibunya yang didonorkan, meledaklah tangis si anak. Ia merasakan bahwa cinta sejati ibunya lah yang membuat ia bisa seperti saat ini.

0: pendengar yang berbahagia, cinta ai, cinta sejati tidak terletak pada apa yang telah dikerjakan dan diketahui, namun pada apa yang telah dikerjakan tetapi tidak diketahui. Kisah pengorbanan ibu tadi adalah wujud sebuah cinta ai, cinta sejati yang tidak bisa dinilai dan digantikan dengan apapun. Inilah makna sesungguhnya dari sebuah cinta yang murni. Cinta seorang ibu kepada anaknya tanpa pamrih. Mari tebarkan cinta dengan ketulusan dan keikhlasan. Kita akan menemukan kebahagiaan sejati.
1: FM.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
3: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
2: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.

0: Salam jumpa dengan saya Agus Sutikno sebagai seorang konsultan pelatihan motivasi ya. Saya sering berjumpa dengan pemilik perusahaan. Dalam perjumpaan itu banyak sekali hal-hal menarik yang bisa juga saya pelajari dari para pemilik perusahaan ini. Salah satunya adalah pemilik pabrik buku tulis Kiki. Tentu Anda tahu ya, buku tulis Kiki salah satu buku tulis yang terbesar di Indonesia. Pemiliknya adalah Pak Sinyo Haryanto. Nah, di dalam interaksi dengan beliau, beberapa kali saya mendengar sebuah kata-kata yang menarik, yaitu beliau selalu berkata, apa yang belum? Apa yang belum? Ya. Jadi setiap kali diskusi, selalu di end-end-nya, ketika kita berpikir sudah mau selesai, beliau bertanya, apa yang belum? Ternyata pertanyaan-pertanyaan ini adalah pertanyaan yang membuat melatih mental kita untuk merenungkan kembali apa sih yang masih bisa kita lakukan untuk membuat lebih baik. Karena terkadang kita menjadi orang itu cepat puas ya. Kita pikir ini sudah, itu sudah, itu sudah. Ternyata masih banyak hal yang bisa kita kerjakan. Nah, rupanya latihan dengan kata-kata apa yang belum ini adalah sesuatu yang bisa juga kita lakukan. Semoga bermanfaat. Selalu semangat.
1: Selalu hebat. Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Metro FM, The Voice of Love.
3: The Voice of Love.

0: Mohon perhatiannya dengan adanya informasi dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman Unit Depok. Saat ini sedang ada pengerjaan taping jaringan pipa 16x12 inch. Hal ini dikarenakan dampak pekerjaan jalan tol di wilayah Tajem, Maguwoharjo. Untuk wilayah pelayanan unit Depok 150. Pengerjaan dilaksanakan Senin 28 September 2026 pukul 17 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Pemadaman jam bisa berubah. Karena pengerjaan taping jaringan pipa ini, daerah yang terdampak adalah seluruh pelanggan unit pelayanan Depok. Demikian informasi ini disampaikan. Mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Kami segera menyelesaikan perbaikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman terus memberikan yang terbaik untuk dulur Tirta.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau kita lewat kawasan Wijilan, nah, kawasan yang banyak gudegnya itu loh. Nah, akan nemuin sebuah pintu gerbang masuk Benteng Keraton Yogyakarta. Tahu kan kalau mau masuk pasti ada pintunya yang agak-agak gelap gitu. Pintu gerbang ini oleh orang Jogja disebut dengan nama Plengkung. Nah, Plengkung dalam bahasa Jawa artinya pintu yang plengkung. Gampang kan? Nah, menurut sejarah, Keraton Yogyakarta mempunyai plengkung yang berjumlah 5 buah. Namun yang sekarang ini masih tersisa cuma 2 plengkung aja, yaitu Plengkung Tarunasuro atau Plengkung Wijilan, serta Plengkung Nirboyo atau yang sekarang kita kenal dengan nama Plengkung Gading. Nah, 3 plengkung lainnya adalah Plengkung Madyasuro, Plengkung Jogoboyo atau Plengkung Taman Sari, serta Plengkung Jagasuro yang terletak di sebelah barat alun-alun utara. Nah, konon nih ya, dulunya nih, plengkung yang dilengkapi dengan sebuah pintu besar. Saat dibuka, pintu tersebut dapat berfungsi sebagai jembatan yang bisa melintasi parit. Nah, berdasarkan tata kota di masa lalu, benteng keraton tersebut dikelilingi tembok tebal dan tinggi, serta parit yang berguna untuk menghalau musuh. Wah, tapi sekarang paritnya kemana ya?

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi. Cukup.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit pagi.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Ada sebuah teori yang mengatakan bahwa manusia adalah makhluk energi, ya. Dan sebagai makhluk energi, manusia itu memancarkan energi positif ataupun negatif tergantung dari apa yang ada di dalam pikirannya. Namun berbeda dengan magnet, ya. Kalau magnet itu positif akan menarik negatif, maka frekuensi positif atau energi positif yang manusia pancarkan itu akan menarik manusia lain yang positif. Demikian sebaliknya, jika seseorang itu penuh dengan energi negatif, maka dia pun akan menarik manusia lain yang memiliki energi negatif. Nah, saya sangat beruntung. Di tahun 2005, saya sempat berkenalan dengan seseorang yang memiliki pancaran energi positif yang luar biasa. Ya, beliau orangnya sangat hangat, ramah, penuh dengan ide, sangat kreatif, dan seorang problem solver. Jadi selalu dengan datang dengan solusi. Saya memanggil beliau dengan nama Mas Aryo, ya. Dan pertemanan kami berjalan lama dari sejak saya berkenalan 2005 sampai dengan sekarang. Walaupun secara fisik kami jarang bertemu, jarang sekali berinteraksi juga karena saya fokus dengan aktivitas saya di Jakarta. Tetapi pertemanan itu tetap ada. Dan benar kata orang, ya, bahwa orang itu bisa melupakan apa yang kita katakan atau yang kita berikan, tetapi orang tidak akan pernah lupa dengan apa yang dia rasakan ketika bersama dengan kita. Dan itu juga yang saya rasakan ketika saya out of nowhere, ya, dihubungi kembali oleh Mas Aryo. Pertama melalui Facebook dan kemudian dilanjutkan dengan WhatsApp, ya. Out of nowhere beliau menghubungi saya dan bercerita dengan antusias sekali dan menggagas sebuah ide untuk meneruskan apa yang dulu pernah kita kerjakan bersama, ya. Dan dari situlah muncul Top Insert yang Anda dengarkan hari ini. Nah, itulah sedikit cerita dari saya hari ini. Semoga bermanfaat buat Sobat Petra semuanya. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno.

0: Salam Top Tetap Optimis bersama
1: 105.7 Metro FM, The Voice of Love.
2: The Voice of Love.
3: Pak, temenin belanja yuk.
4: Belanja kemana sih?
3: Kemana kampus.
5: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
3: Loh, kok jadi papa yang semangat?
4: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
6: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
7: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
2: Jogja itu sederhana, Jogja itu ramah, Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
3: Semua udah tahu dan semua udah paham akan keberadaan ikon kota Jogja ini. Tahu nggak sih kalau Tugu Identitas Jogja ini pernah ambruk? Tugu Jogja ini pernah runtuh sepertiganya pada tanggal 10 Juni 1867 akibat gempa yang melanda Yogyakarta waktu itu. Oleh penguasa Belanda, tugu tersebut kemudian dirombak lagi pada tahun 1889 sehingga mengalami perubahan bentuk dan tinggi yang awalnya 25 meter berubah jadinya hanya 15 meter. Lebih pendek ya. Nah, dalam bahasa Belanda nih, Tugu Jogja lebih dikenal dengan sebutan White Pal atau Tugu Putih. Sedangkan masyarakat Jogja generasi tua sering menyebutnya Tugu Pal Putih. Nah, ini dia nih yang menarik juga ya. Hal ini nggak terlepas dari ciri-ciri fisik bangunan itu dengan warna putih yang melingkupi seluruh tubuh Tugu. Sedangkan bentuknya memang gilik ya atau bulat panjang dengan puncak berbentuk bola menyebabkannya disebut golong gilik ya. Golong gilik juga dimaksudkan sebagai simbol rasa kebersatuan antara

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Seorang guru pernah berkata bahwa ada dua hal yang membuat manusia tidak bisa bahagia. Yang pertama adalah keterikatan pada masa lalu, dan yang kedua adalah kekhawatiran pada masa depan. Keterikatan pada masa lalu bisa berupa penyesalan, bisa juga berupa kemarahan atas apa yang telah terjadi. Ya, dan pikiran dikuasai oleh kedua hal tersebut yang sudah lewat dan terus diputar dalam pikiran berulang-ulang. Itu bisa membuat manusia tidak bahagia. Kemudian yang kedua adalah tadi ya, kekhawatiran pada masa depan. Karena apa? Karena pikiran terlalu fokus pada hal-hal negatif yang mungkin terjadi. Dan ketika itu terjadi, kekhawatiran bisa menumpuk dan membuat kita kehilangan kebahagiaan kita. Apakah itu benar atau salah? Ini bukan sekedar masalah benar atau salah, tetapi ini adalah masalah pilihan. Tepatnya, ini adalah masalah konsekuensi sebuah pilihan. Sebab ketika kita memilih, kita membiarkan pikiran kita terfokus kepada masa lalu atau masa depan, sangat mungkin kita tidak bisa merasakan kebahagiaan masa sekarang. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mencoba fokus pada saat ini, menikmati keindahan hari ini, dan memberikan yang terbaik untuk hari ini. Karena ketika kita fokus pada masa sekarang, memberikan yang terbaik dengan masa sekarang, maka hal-hal terbaik pun sangat mungkin terjadi di masa depan. Sementara fokus pada masa lalu adalah sesuatu yang mungkin tidak berguna, karena kita tidak bisa merubah apapun juga yang sudah lewat. Sedangkan fokus terlalu banyak pada masa depan, kekhawatiran pada masa depan juga tidak berguna, karena yang kita khawatirkan pun belum tentu terjadi. Jadi karena itu, yuk kita coba hidup di masa sekarang, nikmati apa yang ada dan berikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer.

0: Startup Optimis bersama
1: 105.7 Metro FM, The Voice of Love.
2: The Voice of Love.
3: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Cuk.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jika kita meluncur di pusat kota Jogja, ini kita akan menemukan bangunan-bangunan peninggalan Belanda yang sangat khas. Selama ratusan tahun mendiami Indonesia termasuk Yogyakarta, Belanda ternyata meninggalkan sejumlah bangunan bersejarah. Bangunan-bangunan itu oleh warga Yogyakarta sering disebut loji karena ukurannya yang besar dengan halaman yang luas. Loji tertua di Yogyakarta terletak persis di seberang kantor pos besar, yaitu sebuah bangunan yang kini dinamai Benteng Frederberg. Bangunan benteng yang disebut Loji Besar atau Loji Gede itu dibangun pada tahun 1776 sampai dengan 1778, hanya 2 tahun berselang setelah berdirinya Keraton Yogyakarta Hadingdingrat. Benteng yang semula bernama Rustenburg itu konon sengaja didirikan di poros keraton Tugu agar bisa mengawasi gerak-gerik keraton. Ya, sebagai sebuah benteng, kawasan loji besar dilengkapi dengan beragam bangunan yang mendukung. Misalnya, tempat pengintaian hingga peristirahatan bagi para serdadu. Semasa loji besar masih digunakan sebagai benteng, terdapat sebuah meriam yang sengaja diarahkan ke keraton dalam posisi siaga tembak sehingga memudahkan penyerangan. Hal itu dilakukan ternyata agar pihak keraton mengakui bahwa Belanda memiliki kekuatan. Padahal sebenarnya sih kekuatan keraton jauh lebih

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada, melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Mohon perhatiannya dengan adanya informasi dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, Unit Depok. Saat ini sedang ada pengerjaan taping jaringan pipa 16x12 inch. Hal ini dikarenakan dampak pekerjaan jalan tol di wilayah Tajem, Maguwoharjo. Untuk wilayah pelayanan unit Depok, 150. Pengerjaan dilaksanakan Senin 28 September 2026 pukul 17 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Pemadaman jam bisa berubah. Karena pengerjaan taping jaringan pipa ini, daerah yang terdampak adalah seluruh pelanggan unit pelayanan Depok. Demikian informasi ini disampaikan. Mohon maaf untuk ketidaknyamanannya. Kami segera menyelesaikan perbaikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman terus memberikan yang terbaik untuk dulur Tirta.
1: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja, Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.

0: hari Minggu di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Saya sudah menjelaskan lebih dulu tentang angin badai, yaitu sesuatu pekerjaan yang revolusioner dari api Roh Kudus. Itu bagaikan angin badai, ya saudara. Dan itulah pekerjaan Roh Kudus. Dan saya masuk bersama dengan Anda pada pelajaran yang lain. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata. Saudara, perjalanan saya dan saudara untuk masuk dalam pengangkatan orang-orang kudus dan kemudian dibawa masuk pada waktunya masuk dalam sorga. Saudara, itu adalah suatu perjalanan dengan Yesus. Katakan, suatu perjalanan dengan Yesus. Saya harus ada pada momentum ilahi tersebut. Amin. Jadi saya dan Anda harus ada. Dan kisah dari Elia diangkat dalam kereta dan kuda berapi yang menyambarnya ketika mereka sedang berbicara, dua orang ini. Nah, saudara, mereka sedang berbicara dan Elia diangkat oleh Tuhan masuk dalam kerajaan sorga. Saudara, dan itu adalah satu hal yang istimewa sekali. Saudara, dan saya ingin supaya kita tahu dengan baik, saudara, jemaat yang akan diangkat adalah jemaat yang tidak banyak bicara tentang duniawi, tentang dosa, tentang kejahatan, kriminalitas, tentang kehancuran, dekadensi moral. Saudara, jemaat yang hanya berbicara mengenai soal perkara rohani, apa yang dia kerjakan sehari-hari, cari uang, mengajar, berdagang, berbisnis, apapun, karena dia bicaranya bagus. Katakan, karena saya bicaranya benar, berkat saya luar biasa. Saudara, saya akan menggunakan waktu khotbah saya separuh khusus untuk bicara ini. Karena ini adalah rahasia saudara bisa diberkati. Rahasia saya tidak diberkati atau bagaimana. Itu ada pada mulut saya. Ada pada mulut Anda semuanya. Itu sebab berapa ratus kali saya bilang, jangan banyak mulut, jangan banyak bicara. Secukupnya, kata-kata yang rohani, kata-kata yang berhikmat, semua kata-kata yang sia-sia, yang najis dan kotor, yang bohong, yang kriminal, dan semua tentang dosa dan setan, dan perbuatan-perbuatan maksiat, harus dibuang dari lidah, mulut, bibir, dan suara kita. Yang setuju, beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, jelas perbedaan kita dengan Elia dan Elisa. Seringkali kita bicara yang tidak karuan, tapi mereka berdua bicara tentang apa? Elisa sedang menggali rahasia gurunya, dan percakapan mereka begitu hangat, dan percakapan mereka begitu produktif. Sementara mereka berjalan, Elisa sang murid mendapatkan begitu banyak pelajaran dan pengajaran dari gurunya, sampai stop ketika Tuhan mengangkat sang guru naik ke sorga. Kapan itu terjadi? Ketika Tuhan mendengar bahwa percakapan sang guru ini memberi bekal pada muridnya, sudah cukup. Begitu cukup, langsung detik berikutnya dia dibawa naik dengan kereta dan kuda berapi. Para kekasih, saya tidak bisa bayangkan betapa mulianya saat itu. Saudara, kalau saya, mungkin saya akan berteriak dan menangis. Mungkin juga itu terjadi. Karena Alkitab mencatat, Elisa berteriak, ya Bapakku, Bapakku, orang-orang dan keretanya dan kudanya yang berapi. Wow, seumur hidup, anak semuda Elisa sudah melihat satu pemandangan yang spektakuler, yang fenomenal, yang gak masuk akal sama sekali. Itu karena akibat dari dia berguru, dan dia setia mendampingi gurunya yang mau diangkat oleh Tuhan. Percakapannya tidak ada yang lain kecuali dari hukum Allah, dari firman Tuhan. Saudara, apa yang akan saya sampaikan pada saudara, kenapa kita bakal tidak diangkat? Mati masuk neraka, hidup sengsara, terlunta-lunta, jungkir balik, berantem kanan dan kiri, tetap tidak bisa makan dengan baik. Apa sebab? Ini dunia sekarang. Karena kita banyak bicara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Barangkali kata-kata pornografi, omong kosong. Saudara-saudara tahu, omong kosong adalah salah satu unsur yang disebutkan dalam Yesaya 58 tentang bagaimana orang bisa menghormati hari Sabat Tuhan. Kalau kamu tidak menjalankan segala keperluan dan urusanmu dan tidak bicara omong kosong. Saudara, jadi ini adalah faktor bagaimana saudara punya usaha diberkati apa enggak. Saudara punya berkat enggak dari Tuhan, dari mulut yang kelebihan alias banyak mulut. Saudara, itu sebab nanti saya akan mengulas hal ini sebagaimana saya sudah janjikan pada saudara. Itu sebab saya perlu berbicara tentang orang yang, siapa orang yang pasti enggak terangkat. Pasti adalah orang yang banyak mulut, orang yang banyak bicara, orang yang tidak bisa mengekang nafsu bicaranya, marahnya, bentakannya pada istri atau pada suami, pada anak atau pegawai. Saudara, itu hidup lama kita sudah harus dibuang, mulai dari mulut kita. Katakan, mulai dari mulut saya. Suatu kebenaran Alkitab harus saya paparkan kepada saudara. Karena mulut inilah, saudara, yang membuka celah setan masuk pada, bisikan setan masuk pada hati sanubari dari Eva atau Hawa. Mulut. Dan dia berdialog dengan setan. Orang yang banyak bicara, dia berdialog bukan dengan seseorang yang menjadi kawannya atau musuhnya atau pesaingnya. Dia sedang berdialog dengan setan. Dan dia pasti masuk dalam jebakan iblis seperti Hawa atau Eva. Saudara, itu sebab saya ingin mengupas sedikit ya saudara, karena ini terlalu fatal. Kita harus menjaga mulut kita seberapa bisa. Kita harus menjaga. Katakan, seberapa bisa saya harus menjaga mulut saya. Tidak boleh bocor. Tidak boleh banyak mulut. Dalam nama Yesus. Amin. Jemaat yang akan diangkat adalah jemaat yang tidak banyak bicara. Saudara. Dan inilah sebabnya begitu banyak orang menjadi kecewa. Saudara, kira-kira apa kata-kata antara Elia dan Elisa saat itu? Tadi saya sudah ungkapkan. Nah, inilah yang harus menjadi rahasia saya mengerjakannya, membicarakannya. Rahasia saudara, mungkin kita belum pernah mengajak seseorang untuk masuk dalam ranah rohani, pada zona rohani. Kita belum pernah. Kita seringkali mengajak dan diajak untuk perkara-perkara duniawi dan dosa. Cari uang, cari pelanggan, saudara. Dan semua yang kita pikir having fun dan menguntungkan buat saya dan buat saudara. Tapi itu membuat kita orang bakal ditinggal. Ingat lu saudara, Allah itu maha sempurna. Maha segala-galanya. Apa yang saya dan saudara gak pernah kepikir, itu bisa menjadi pertimbangan dia untuk menyelamatkan saya atau membuang saya. Itu menjadi pertimbangan dia untuk menyelamatkan saya atau membuang saya. Karena dia sangat pintar dan dia maha tahu semua. Habislah saya. Kalau saya mendengar bisikan iblis, habislah sudah. Anda akan tertinggal kalau mendengar bisikan iblis. Itu sebab kalau saya banyak mulut, saudara banyak mulut, kita harus datang kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Kita harus minta apa? Roh Kudus. Supaya Roh Kudus membaharui mulut kita, hati dan pikiran dan perasaan kita. Siapa yang mau beri tepuk tangan bagi dia?
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini. yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12.10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 57 16. Sekali lagi, di nomor rekening 10 57 10 57 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra FM.

0: Jalandhar Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856-2020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kita prima. Kita prima. Kita prima. Satu jam lagu enak sepanjang masa.
5: Love and inspiration.
4: Petra 105.

Selamat siang Sobat Petra, masih di 105,7 Petra FM Yogyakarta. Sampai jam 2 nanti kita di Gita Prima. Dan tentu saja lagu-lagu berbahasa Indonesia yang pernah hits akan kita nikmati sampai jam 2. Satu jam kita efektifkan, kita maksimalkan. Dan tentu saja mudah-mudahan bisa menemani Sobat Petra semuanya di situ yang sedang berapa saja gitu, sedang melakukan segala sesuatunya. Semakin baik hari ini Sobat Petra, makin lancar, sehat, lancar rezekinya, dan semuanya bisa diselesaikan dengan baik gitu. Sudah saya siapkan lagu-lagunya, tapi seperti biasa Sobat Petra masih bisa request ya, kalau ingin mendengarkan lagu-lagu yang enak, yang pernah hits. Seperti biasa ke 0856 02024567. Sepercik Damai dari Vina Panwinata tadi. Sebuah lagu yang sebenarnya sangat bisa dinikmati kapan saja. Jadi karena temanya yang bicara tentang damai. Yang kedua dari Yana Yulio, ada yang request tadi sekalian ya, karena pas di playlist juga, jadi bisa langsung kita dengarkan. Mbak Ira, selamat siang, minta lagunya Yana Yulio, Aku Masih Cinta. Nanti kita juga akan ngobrol Sobat Petra tentang sesuatu yang sepertinya lagi dibicarakan di media sosial. Menemukan ini hebat ya. Sekali lagi netizen kita, para pecinta atau para aktivis di media sosial sangat jeli untuk segala sesuatunya. Dan ini menarik, ada sesuatu menarik buat kita semuanya. 0856 02024567 untuk Sobat Petra yang mau request. Yang lagi di jalan tetap hati-hati.

0: Sahabat Mitra yang tentu saja masih mendengarkan 105,7 FM atau juga yang mendengarkan Mitra melalui live streaming juga di mana saja, juga yang aplikasi Mitra melalui Play Store download ya di mana saja. Apa kabar? Terima kasih sudah terus mendengarkan Mitra. Mudah-mudahan sehat ya. Kemudian selalu yang penting lancar semuanya. Sampai jam 2 nanti kita di Gita Prima dan lagu-lagu Indonesia yang pernah hits, lagu-lagu yang pernah kita dengarkan beberapa waktu yang lalu, kita akan nikmati hari ini. Sebelum dilanjut Sobat Mitra, seperti biasa, maksudnya dilanjut lagunya gitu, ada sebuah peristiwa yang selalu saya coba untuk angkat gitu, yang tentu saja dengan tujuan agar Sobat Mitra semuanya kalau belum sempat baca atau tidak sempat memperhatikan jadi ngerti gitu. Dan seru ini Sobat Mitra di media sosial. Ya, ada sebuah peristiwa di mana publik dihebohkan oleh sebuah rekaman yang terjadi dari sebuah sidang resmi Sobat Mitra. Ya, sidang resmi kenegaraan, sebuah rapat di DPR sana gitu. Jadi ini viral ya, jadi udah beberapa orang mengupload kemudian memposting, repost, dan akhirnya saya dapet ini. Dan intinya di tengah rapat dengar pendapat itu yang sedang membahas sebuah serius gitu, ada sebuah mikrofon ya, mic gitu yang masih menyala, posisi on ya, dan tanpa sengaja ada sebuah rekaman ya, terekam saat seorang pimpinan rapat melontarkan kalimat tajam kepada bawahannya ya, sebuah kalimat tajam kepada bawahannya, nggak usah kamu duduk aja, bacot kamu gitu. Sangar apa ya, keras gitu Sahabat Mitra, kesannya memang yang didengarkan jadi kesannya apa namanya, menjadi perhatian gitu. Makanya sekarang itu serba harus hati-hati Sahabat Mitra, segala langkah step kita ini bisa berpengaruh kepada siapa saja dan bisa terrecord dapat disadari. Dan potongan video itu Sahabat Mitra menjadi viral dan banyak yang menjadikannya bahan tertawaan atau perdebatan publik ya. Tapi sekali lagi saya Sahabat Mitra tidak menarik apa namanya soal politik atau bukan apa, tapi kita lihat dalam realitas kita sehari-hari, misalnya dalam dunia kerja atau dunia hubungan dengan orang lain, seberapa sering kita atau sahabat kita atau orang-orang di lingkungan kita merendahkan kita dengan kata-kata, label negatif atau kalimat bernada membungkam. Seperti itu terjadi di balik sebuah kubikel kantor atau di ruang meeting atau di ruang pertemuan arisan dan macam-macam, atau bahkan grup di WhatsApp juga, bahkan WhatsApp di mana-mana pekerjaan kita ada kata-kata yang kadang-kadang merendahkan kita. Ternyata ini jadi viral dan kita bahas di situ, dan itu ternyata termasuk sebuah istilah ya dalam sebuah psikotes atau psikologi gitu. Kok psikotes, psikologi Sahabat Peter, namanya hazard psikososial. Apa itu nanti kita bahas lagi Sahabat Petra.
1: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, 1 jam lagu enak sepanjang masa.

Dan kalau kita membahas tentang sebuah peristiwa yang viral yang berubah ucapan dari seorang pejabat kepada anak buahnya dengan istilah enggak usah kamu duduk aja, bacot kamu. Nah, ini jadi viral dan ini ada sisi lain yang bisa jadikan kita sahabat Petra pengalaman gitu. Ya, kita tahu ketika kita di dunia kerja, sahabat Petra, ada yang namanya standar keselamatan dan kesehatan kerja K3 ya buat kita semuanya gitu. Jadi biasanya akrab dengan bahaya fisik, pabrik yang tidak aman, kemudian juga kabel kelistrikan yang terkelupas atau lantai yang licin dan sebagainya gitu. Tapi sahabat Petra, kita harus tahu ternyata ada bahaya lain yang sama-sama tanda petik mematikannya gitu. Tapi sering diabaikan yang namanya itu tadi hazard psikososial. Ini berkaitan dengan bagaimana sebuah pekerjaan dirancang, kemudian dikelola, dan bagaimana relasi sosial di tempat kerja itu dibangun. Frasa seperti yang diucapkan tanda petik bacot kamu tadi atau bentuk-bentuk kekerasan verbal lainnya bukanlah sekedar bumbu peneguran, sahabat Petra, tapi itu adalah emosi sesaat. Dan itulah ternyata menjadi sebuah bagian daripada racun atau istilahnya toxic communication yang dipicu oleh ketimpangan kuasa. Dan ketika seorang atasan merasa punya hak untuk melabeli, memotong ruang bicara atau merendahkan harga diri bawahnya di depan umum, disitulah sahabat Petra rasa aman psikologis atau psychological safety hancur berkeping-keping ya, bisa menciut ya untuk karyawan atau anak buahnya, pasti mentalnya menjadi menciut dan stres kronis, kemudian bisa menjadi orang menjadi memilih tutup mulut, sahabat Petra, asal bapak senang itu makan terjadi. Karena takut diserang secara verbal atau istilahnya kematian inovasi. Dan yang ketiga bisa menjadi lingkungan kerja yang toksik. Akhirnya harus menghadapi tingkat keluar karyawan, turnover-nya rate sangat tinggi. Bukan karena gaji yang kurang, tapi karena mereka memilih waras dan resign gitu. Sebab kita pernah mengalami hal tersebut, entah di lingkungan kerja, kalau lingkungan kerja banyak sekali kita mendengarkan komplain atas sebuah kata atau sebuah ucapan atasan yang tanda petik mengandung sebuah ancaman atau sebuah cacian atau yang menimbulkan kekuasaan yang bernama hasrat psikososial. Nah, ini juga bisa juga terjadi bukan hanya di pekerjaan, sahabat Petra, di lingkungan kita yang ada gitu, di mana di pergaulan kadang-kadang, tapi kalau di pergaulan mungkin bisa menjadi bumbu ya, kata-kata kasar yang memang arahnya menjadi sebuah lelucon gitu, tapi dalam dunia kerja bisa menjadi toksik, sebuah pengalaman. Apalagi ini yang viral terjadi di sebuah momentum rapat kenegaraan.

Sobat Petra masih di Gita Prima dan seperti biasa di jam 1:30 tadi ya, kita dengarkan satu koleksi lawas dari Coast Plus ya. Mudah-mudahan bisa menjadi suasana yang lain di situ, menjadi lebih baik, lebih enak untuk sahabat Petra semuanya yang terus lagi beristirahat, mungkin lagi makan siang, atau mungkin sahabat Petra yang terus melakukan segala kerjaannya di siang hari ini. Dan terus diingatkan bahwa apapun sahabat Petra, di kasus yang sekarang ada yang viral tentang cara komunikasi dengan, terutama dengan partner kerja, tentang atau khususnya antara atasan dan bawahan, ini menjadi sesuatu yang kayaknya perlu di selalu kita jaga gitu. Dan tentu saja itu bisa dimulai kalau kita mempunyai karakter yang tidak fluktuatif gitu. Artinya biasanya seorang pemimpin yang menggunakan, memilih kata-katanya dengan baik, biasanya dari sananya memang sudah terdata sudah tersetting dari awalnya, memang menjadi orang yang memang dari awalnya memang sudah baik gitu. Tapi kenyataannya seperti yang lagi viral ini sahabat Petra, kekerasan verbal yang terjadi di sebuah meeting kepada anak buahnya dengan sebuah kata yang walaupun itu kesannya ketegasan gitu, tapi di sisi lain menjadi sebuah caci maki ya, caci maki atau kemarahan yang berkedok ketegasan.

0: Sari, Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
1: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
2: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
3: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam lagu enak sepanjang masa.
4: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM.
5: Mbak Dia, selamat siang. Katanya minta lagunya Paramita Rusadi.

Mbak Dias sudah didengarkan lagunya, terima kasih. Dan sahabat Petra, saya baru saja buka media sosial, ya ternyata masih seru gitu tentang yang kita bahas ya, sebuah ucapan atau verbal gitu dari anggota DPR yang akhirnya menjadi perhatian orang banyak gitu ya. Yang jelas di situ muncul kata-kata yang ucapan verbal yang sebenarnya mungkin di area politik mungkin hal yang biasa mungkin ya, kita nggak tahu, tapi itu sebenarnya kebetulan mic-nya open, terbuka gitu dan bisa didengarkan orang banyak, jadi menjadi pembahasan munculnya kata-kata yang kasar-kasarannya begitu. Dan ini mengingatkan untuk refleksi kita semuanya, sahabat Petra, bahwa kekerasan verbal, misalnya caci maki berkedok ketegasan atau candaan yang menjatuhkan, sekali lagi itu bukanlah bentuk kepemimpinan yang kuat, justru itu menjadi sebuah bentuk kegagalan mengelola emosi dan komunikasi, sahabat Petra. Kalau contohnya di sebuah komunitas, organisasi atau tempat kerja gitu, sebenarnya selalu diingatkan bahwa kita harusnya itu menjadi sebuah tempat bertumbuh gitu. Jadi bukan medan pertempuran mental gitu. Karena pada akhirnya kita bagaimana kita dilihat dari cara kita bicara dan menghargai orang-orang di sekitar kita gitu. Dalam kasus di DPR ini, sahabat Petra, sekali lagi viral karena mic-nya terbuka, jadi mungkin lupa mematikan atau tidak sadar walaupun menoleh ke kiri, tapi ucapannya didengar oleh semuanya. Sekarang akhirnya jadi viral di media sosial gitu. Yang perlu kita ingat, sahabat Petra, mic kantor mungkin bisa dimatikan ketika kita bicara, tapi kadang-kadang ketika apa yang kita ucapkan itu menjadi sebuah kata-kata yang toksik gitu, dan akan terus terekam oleh orang-orang yang kita cintai, orang-orang di sekitar kita, ya mungkin orang-orang terdekat, bahkan yang menjadi tim kita.

Sahabat Petra, sebuah lagu dari Nicky Astria, Damai di Hati. Ada yang request, Mas Rudy, terima kasih di Jalan Magelang katanya. Mudah-mudahan senang. Lama kita juga tidak mendengar lagu ini, Sahabat Petra. Sekarang jam 1:48 waktu Indonesia Barat. Sahabat Petra yang mau ke sebuah tempat karena memang ada jadwal, silakan jangan sampai lupa. Atau seringkali saya mau mengingatkan untuk Sahabat Petra mempunyai tugas penjemputan. Siapapun yang dijemput gitu ya, yang penting jangan sampai terlambat. Kasihan kalau apalagi yang dijemput adalah orang-orang yang kita cintai, siapapun itu, entah ponakannya, entah apa namanya, putra-putrinya, entah istri, entah suami tersayang gitu, entah calon gitu. Pokoknya siapapun, jangan, kalau sudah janji siap menjemput ya, silakan. Sekarang sudah jam 1:50 waktu Indonesia Barat. Jadi masih ada waktu sambil mendengarkan Petra di jalan gitu, tetap hati-hati gitu. Sampai Petra di luar tadi hal tentang toksik verbal yang mematikan. Jadi ternyata yang membuat kita sakit itu bukan hanya bentuknya fisik gitu, atau mungkin diakibatkan oleh sebuah kekerasan gitu, karena mungkin listrik kalau kecelakaan, atau mungkin dibukul orang gitu. Ternyata kita juga bisa down, bahkan bisa berakibat lebih fatal gitu, ketika kita diucapkan atau dikata-katain gitu oleh orang lain dengan kata-kata yang kasar. Sekali lagi, seperti kita mengacu atau melihat sebuah fenomena, sebuah peristiwa yang lagi viral, di mana seorang anggota DPR mengucapkan kata-kata kasar kepada orang lain, kepada kayaknya sesamanya atau partner kerjanya gitu, yang kebetulan mic-nya tidak dimatikan gitu, dengan kata kaca bacot gitu. Kasar memang ya. Dan itu menjadi sebuah kekerasan verbal. Mudah-mudahan tidak terjadi di antara sahabat kita semuanya. Semuanya bisa dikendalikan dengan aman. Kecuali sekali lagi sahabat kita dalam suasana yang memang atmosfer yang memang sudah terbiasa, mungkin value-nya, nilainya jadi lain gitu. Tapi pada umumnya tidak ada orang pun yang suka diucapkan dengan kata-kata kasar, baik oleh pemimpinnya ya, maupun oleh sesama kita gitu, sesama pekerja, sesama di organisasi atau dimanapun. Mudah-mudahan tidak terjadi. Beberapa waktu yang lalu, sahabat Petra, di luar masalah itu, kita juga kehilangan seorang seniman atau mungkin koreografer, tapi juga sebagai sekaligus politikus ya. Mas Guru Soekarno Putra almarhum ini juga era-era 80-an atau 90-an pasti yang mempunyai kenangan. Ada yang kenal namanya kelompok Suara Mahardika. Ya, hits banget pada waktu itu dengan lagu-lagunya gitu. Ya, mudah-mudahan sudah baik, lancar semuanya, dan Mas Guru juga diterima di sisinya, paling tidak karena karya-karyanya juga berpengaruh kepada seni di Indonesia gitu. Ada sebuah lagu yang ini pada waktunya juga, pada waktu itu juga fenomenal dan menjadi theme song dari sebuah lagu, bukan sebuah lagu, dari sebuah film, sahabat Petra. Mungkin ada yang kenal lagu ini. Coba kita dengarkan sambil sekilas kita mengenang Mas Guru dengan karya-karyanya.

Salpetra Puspa Indah Taman Hati, sebuah lagu yang ini saya nggak tahu sahabat Petra muda yang sekarang umur 20-an mungkin perlu informasi ya. Lagu yang sangat hits pada waktu itu dan salah satunya mengangkat nama Mas Guru Soekarno Putra almarhum. Sekarang jam 1.58 menit sahabat Petra, di akhir senang banget sudah 1 jam menemani sahabat Petra semuanya. Ada Bunda Memes yang sempat WA di akhir-akhir, terima kasih. Pokoknya kabarnya baik terus gitu, sehat gitu. Di Jogja Selatan tentu saja belum pindah. Katanya minta lagunya Hidupku Kan Damaikan Hatimu katanya. Yang nyanyi Kafein ya. Kemudian salam buat sahabat Petra semuanya seperti biasa di sapa. Juga Mbak Eri di Sidoarum katanya sehat juga di yang daerahnya baru apa sih Matis apa sih Matlis. Mudah-mudahan dengerin gitu. Terima kasih Bunda Memes sekali lagi dan sahabat Petra yang sudah mendengarkan juga walaupun tidak request tapi terus mendengarkan Petra. Terima kasih sekali lagi, sehat-sehat terus. Ketemu lagi besok di suasana tentu saja yang lebih baik. Sehat terus di suasana yang terus panas gitu. Masih sampai Oktober mungkin ya, pertengahan atau awal gitu. Kita belum diguyur hujan. Tetap efisien memakai air sahabat Petra. Diingatkan di beberapa daerah sudah mengalami kekeringan. Sampai ketemu lagi besok, sehat sekali lagi, bahagia terus, dan sampai jumpa.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: Love and Inspiration
1: Petra 105.7.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Mirota Pasaraya.
2: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 085-6020-24567. 0274-885-481.
3: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.

0: lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya.
3: Kampus, barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga, dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau misalnya kita jalan-jalan ke kompleks Alun-Alun Selatan Yogyakarta, nah kita bakalan nemuin sebuah bangunan yang berada di sisi utara Alun-Alun. Nah bangunan ini adalah namanya Siti Hinggil. Pasti kan banyak yang belum tahu. Nah Siti Hinggil Kidul ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu pada rentang tahun 1755 sampai 1792. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, kompleks bangunan Siti Hinggil Kidul mengalami perbaikan serta penambahan jumlah bangunan. Selain terkenal dengan nama Siti Hinggil Kidul, bangunan ini juga dikenal dengan nama Sasana Hinggil Dwi Abad. Nah, Siti Hinggil Kidul ini biasanya nih digunakan oleh raja untuk menyaksikan para prajurit keraton yang sedang melakukan gladi bersih upacara grebek. Pada zaman dulu juga digunakan untuk tempat menyaksikan adu manusia dengan macan atau disebut dengan rampokan. Sedangkan saat ini Hinggil Kidul juga digunakan untuk mempergelarkan seni pertunjukan untuk umum, khususnya wayang kulit, kemudian pameran, dan sebagainya.

0: FM dari Jalan Damai Petra 105,7 FM streaming www.sahabatpetra.com IG Facebook Petra FM Spasi Jogja Twitter @radiopetrajogja marketing 085 60 20 24 567 0274 885 481. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh siap, ayo buruan, sudah siap nih mah.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat!
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Love and inspiration. Petra 105.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 0856-0202-4567. 0274-885-481.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7 FM.

Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk pakai motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Calendar Majog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik. Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085 60 20 24 567, 0274 885 481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.

0: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Anda main Petra 105,7 FM streaming www.sahabatpetra.com IG Facebook Petra FM spasi Jogja Twitter @radiopetrajogja marketing 0856020245567 0274885481
1: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Hits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Dikisahkan ada seorang pekerja kontraktor menghadap kepada bosnya. Dia mengajukan pengunduran diri karena merasa dirinya sudah tua dan telah cukup lama mengabdi. Dia bekerja sebagai mandor yang mengepalai semua tukang-tukang di berbagai proyek. Setelah mendengar maksud kedatangannya, sang bos berkata, "Ya, dengan berat hati kami akan melepas Pak Mandor. Perusahaan ini sebenarnya masih membutuhkan tenaga dan pengalaman Bapak. Bapak adalah salah satu pekerja terbaik yang dimiliki oleh perusahaan ini. Tetapi ada satu permintaan saya sebelum Pak Mandor pensiun dan pergi dari sini. Kami mohon Bapak membuat dan menyelesaikan satu unit rumah pesanan terakhir. Demi meninggalkan kesan baik dan mengabulkan permintaan bos yang terakhir, Pak Mandor tidak keberatan mengerjakannya." Keesokan harinya, dia mulai bekerja seperti biasa untuk rumah terakhir yang harus diselesaikan. Hanya saja ada yang berbeda kali ini. Dia bekerja tidak segiat sebelumnya. Dia tidak seteliti seperti dulu di dalam memilih berbagai bahan-bahan bangunan dan alat-alat yang akan digunakan. Dia tidak sepeduli dulu dalam mengecek dan menjaga kualitas rumah yang sedang dibangun. Maka tidak mengherankan apabila pesanan rumah itu akhirnya dapat diselesaikannya dalam waktu yang relatif lebih cepat daripada biasanya. Tentu dengan kualitas seadanya. Dengan penuh semangat, Pak Mandor menemui bosnya untuk memberi laporan dan menyerahkan kunci-kunci rumah beserta detail kelengkapannya. Bos menerima kunci rumah itu, lalu berkata, "Terima kasih Pak Mandor. Kami harus merelakan Bapak berhenti bekerja di perusahaan ini. Apapun yang telah Bapak abdikan selama ini, rasanya tidak dapat kami hargai.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: 2 in 1, 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Lutu, Ihe Ye, Embun, dan Teratai.

0: Dikisahkan di sebuah kolam yang airnya berlumpur. Tumbuh di sana pohon bunga teratai muda. Suatu hari, saat daun teratai membuka mata, memulai sebuah hari, dia merasa takjub dengan alam sekitarnya. Dan tiba-tiba, si daun teratai merasakan di atas hijau daunnya ada setitik embun yang hinggap begitu lembut dan bening. Dengan ceria disapanya si embun. "Hai kamu, engkau siapa? Dari mana datangmu? Kok tiba-tiba ada di atas punggungku?" Si embun pun menjawab, "Aku biasa dinamakan embun. Saat menjelang pagi, di alam semesta ini mengandung uap air yang terbawa hembusan angin dan menciptakan titik air yang menyerikan seperti diriku sekarang ini." "Wah, aku senang sekali bisa bertemu dan ditemani kamu," kata si daun teratai. "Maaf teman, aku tidak bisa menemanimu berlama-lama. Karena bila sebentar lagi matahari mulai bersinar, aku pun harus segera pergi," jawab si embun. "Kenapa mesti pergi? Tetaplah di sini, bersahabat denganku." "Bukan aku tidak mau, tetapi begitulah sifat alam. Setiap embun di pagi hari, sebentar kemudian segera menguap bila tertimpa sinar matahari." Sesaat sang matahari mulai terik, daun teratai pun memohon, "Tolong, tetaplah di sini, embun. Jangan pergi." Namun, secepat itu pula, si embun harus berlalu. Keesokan harinya, saat daun teratai memulai hari, dia begitu gembira melihat sahabatnya kembali berada di punggungnya. Dia pun menyapa riang, "Hai sobat, kita berjumpa lagi." Si embun balas berkata, "Hai juga, maaf, kita belum saling kenal. Aku embun pagi." "Loh, bukankah kamu embun yang kemarin?" "Bukan, aku embun hari ini. Aku tidak ada hubungannya dengan embun yang kemarin. Tetapi engkau sama persis dengan embun kemarin. Tetes air yang lembut, bening, dan menyejukkan. Kenapa bisa berbeda?" "Entahlah, aku ada ya seperti inilah. Selalu baru dan segera pergi bersama datangnya mentari pagi." Dan tidak lama kemudian, embun itu pun segera menguap tertimpa sinar matahari. Peristiwa serupa pun terjadi dari hari ke hari, dan setiap hari daun teratai tetap tidak mengerti mengapa embun yang sama setiap hari selalu tidak mengakui dirinya sebagai embun yang kemarin. Saat hari-hari berlalu terus hingga berganti bulan, si daun teratai pun berumur semakin tua, mulai terkoyak, akhirnya menguning, dan kemudian siap digantikan oleh tunas daun teratai yang baru. Sama seperti daun teratai dan tetes embun, setiap hari yang kita punyai seolah sama persis seperti hari-hari kemarin yang telah kita lalui. Sesungguhnya, Meitian, Tususing Teitian, setiap hari adalah hari yang baru. Hari baru yang penuh dengan kesempatan baru. Mari kita nikmati setiap hari sebagai suatu harapan yang menggairahkan. Hari baru yang patut kita syukuri, sekaligus kita isi dengan bekerja keras, penuh gairah untuk mewujudkan setiap impian kita, sehingga memungkinkan kita menciptakan prestasi yang luar biasa yang dapat kita kenang sebagai memori indah yang membanggakan.
1: Petra FM.
2: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
3: Love and inspiration.
0: Petra 105.

0: Hayo, mana nih pencipta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter, @RadioPetraJogja, Marketing 0856-6020-24567, 0274-885-481.
2: 2 in 1, 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.

Dikisahkan, ada seorang tukang sepatu. Biarpun kehidupannya sangat sederhana, tetapi dia menikmati hidupnya dengan santai dan bahagia. Tukang sepatu mempunyai hobi menyanyi. Dari pagi saat mandi, siang hari waktu bekerja, maupun malam hari, tak henti-hentinya dia menyanyi dengan riang gembira. Di sebelah rumahnya, tinggallah seorang tuan tanah yang kaya raya. Meskipun dia memiliki banyak harta, tetapi hidupnya tidak merasa bahagia. Dia selalu merasa ketakutan orang mencuri hartanya. Seringkali saat malam hari, dia tidak bisa tertidur lelap. Tiap pagi, dia mendengar suara nyanyian si tukang sepatu. Dia semakin jengkel dan marah. Mengapa tukang sepatu bisa sebahagia itu? Sedangkan aku yang kaya raya, mau tidur pun sulit. Alangkah baiknya kalau tidur bisa seperti makanan dan minuman yang bisa dibeli dengan uang. Maka aku akan membayar berapapun untuk dapat tidur dengan nyenyak. Pada suatu hari, tuan tanah mengundang si tukang sepatu ke rumahnya. Sobat, sebagai tukang sepatu, berapa pendapatanmu dalam sebulan? Tukang sepatu tersenyum menjawab, sebulan? Keseharian saja, pendapatanku tidak menentu. Kadang ada, kadang tidak. Setiap hari, asal bisa makan sepiring nasi saja, aku sudah bersyukur. Penasaran si tuan tanah lanjut bertanya, kalau begitu, bagaimana kamu bisa selalu bergembira? Ya, asalkan setiap hari aku bisa makan saja, aku sudah puas. Aku tidak banyak berpikir, maka aku tidak perlu merasa susah, jawab tukang sepatu. Aku sangat iri kepadamu, tetapi aku juga menghormatimu. Ini, aku hadiahi satu tail emas. Simpanlah baik-baik. Mungkin kelak engkau memerlukannya, kata tuan tanah seraya mengangsurkan tail emas kepada si tukang sepatu. Wah, seumur hidup belum pernah si tukang sepatu membayangkan, apalagi memiliki emas sebanyak itu. Meskipun bekerja keras sampai mati pun, takkan bisa menabung emas sebanyak itu. Dia sangat berterima kasih, dan dengan gembira pulang ke rumahnya, disimpannya emas itu di tempat yang teraman menurut dia. Sejak saat itu, keceriaannya mendadak lenyap. Dia tidak pernah menyanyi lagi. Selalu merasa ketakutan orang akan mencuri emasnya. Dia selalu mencurigai orang yang mendekatinya dan berpikir, jangan-jangan orang itu mau merampas hartanya. Dan dia tidak lagi bisa tidur dengan nyenyak seperti dulu. Setelah beberapa saat semuanya berlangsung, stresnya mulai menjadi-jadi. Akhirnya, dia tidak tahan lagi. Dia berlari ke rumah tetangganya. Sobat, tolong kembalikan nyanyian dan kebahagiaanku. Ambillah kembali emasmu ini, sehingga terlepaslah aku dari semua beban. Bisa mulai menyanyi lagi dan tidur lelap di malam hari seperti sedia kala.

0: pendengar yang budiman. Sungguh kasihan sikap mental manusia seperti tuan tanah dan tukang sepatu itu. Begitu terikatnya dengan kepemilikan harta, sampai membuat mereka setiap hari menderita, tidak bisa tidur pulas, selalu cemas karena takut kehilangan harta. Apakah kebahagiaan hanya bisa didapat dengan cara hidup seperti tukang sepatu? Apa adanya tanpa harus berusaha dan bekerja keras? Jelas tidak. Kalau kita memiliki cara pandang yang sehat terhadap kepemilikan harta, materi, sebenarnya kita bisa menikmati hidup ini dengan bahagia, sekaligus memiliki harta kekayaan hasil dari perjuangan kita. Apalagi jika mau menyisihkan sebagian harta kita untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Sungguh, hidup ini akan menjadi lebih berarti.
1: Petra FM.
2: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
3: Satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: 2-in-1, 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: dari Jalan Damai Petra 105,7 FM streaming www.sahabatpetra.com IG Facebook Petra FM Spasi Jogja Twitter @radiopetrajogja marketing 085-60-20-24-567 0274-885-481 Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Laktona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Laktona Diabe.
3: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Laktona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
2: Laktona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Laktona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya.
4: Love and inspiration.

0: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Dikisahkan ada seorang pekerja kontraktor menghadap kepada bosnya. Dia mengajukan pengunduran diri karena merasa dirinya sudah tua dan telah cukup lama mengabdi. Dia bekerja sebagai mandor yang mengepalai semua tukang-tukang di berbagai proyek. Setelah mendengar maksud kedatangannya, sang bos berkata, "Ya, dengan berat hati kami akan melepas Pak Mandor. Perusahaan ini sebenarnya masih membutuhkan tenaga dan pengalaman Bapak. Bapak adalah salah satu pekerja terbaik yang dimiliki oleh perusahaan ini. Tetapi ada satu permintaan saya sebelum Pak Mandor pensiun dan pergi dari sini. Kami mohon Bapak membuat dan menyelesaikan satu unit rumah pesanan terakhir. Demi meninggalkan kesan baik dan mengabulkan permintaan bos yang terakhir, Pak Mandor tidak keberatan mengerjakannya." Keesokan harinya, dia mulai bekerja seperti biasa untuk rumah terakhir yang harus diselesaikan. Hanya saja, ada yang berbeda kali ini. Dia bekerja tidak segiat sebelumnya. Dia tidak seteliti seperti dulu di dalam memilih berbagai bahan-bahan bangunan dan alat-alat yang akan digunakan. Dia tidak sepeduli dulu dalam mengecek dan menjaga kualitas rumah yang sedang dibangun. Maka tidak mengherankan apabila pesanan rumah itu akhirnya dapat diselesaikannya dalam waktu yang relatif lebih cepat daripada biasanya. Tentu dengan kualitas seadanya. Dengan penuh semangat, Pak Mandor menemui bosnya untuk memberi laporan dan menyerahkan kunci-kunci rumah beserta detail kelengkapannya. Bos menerima kunci rumah itu, lalu berkata, "Terima kasih Pak Mandor. Kami harus merelakan Bapak berhenti bekerja di perusahaan ini. Apapun yang telah Bapak abdikan selama ini, rasanya tidak dapat kami hargai dengan sekedar materi. Sebagai tanda terima kasih, saya selaku pribadi dan mewakili perusahaan tidak dapat memberikan apa-apa kecuali ini." Seraya menyerahkan kembali kunci tadi, "Rumah ini sebagai hadiah dari perusahaan untuk Bapak beserta keluarga." Pak Mandor spontan terdiam, tertunduk malu. "Terima kasih bos. Saya atas nama keluarga sangat menghargai pemberian rumah dari perusahaan tempat saya menghabiskan masa kerja. Sesungguhnya saya merasa malu dan kecewa dengan diri saya sendiri. Karena rumah pesanan terakhir yang baru saja saya selesaikan tidak saya kerjakan dengan sebaik-baiknya. Dan ternyata justru rumah inilah yang diberikan kepada saya dan akan menjadi rumah milik saya satu-satunya." Pak Mandor menyesali sikapnya justru di akhir perjalanannya mengabdi bekerja. Dia telah mengecewakan dirinya sendiri dengan tidak menjalankan tanggung jawab seperti yang seharusnya.

0: pendengar yang budiman, sebenarnya peran dan tugas apapun yang kita emban adalah fuja dan tekuajen, proses tanggung jawab tanpa henti sampai kita laksanakan semua tugas secara baik dan tuntas. Jelas, sikap positif seperti ini membutuhkan dedikasi dan integritas yang tinggi. Untuk memiliki sikap kekayaan mental seperti ini memang tidak mudah. Apalagi kita hidup di sekeliling orang-orang yang minim budaya seperti ini. Maka kita membutuhkan kesadaran untuk membiasakan diri dalam memberi yang terbaik, bahkan lebih dari yang diharapkan. Jika kita memiliki tanggung jawab dan integritas yang kuat, kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berkarya, pasti akan tersedia tempat yang terbaik untuk kita berusaha dan mengembangkan diri sampai ke puncak kesuksesan.
1: Petra FM.
2: Satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.7 FM.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Love and inspiration.
5: Petra Wanova.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini, sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini, saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata bertabrakan. Saudara, tak ada seorang pun yang ingin mengalami hal buruk ketika melakukan sesuatu yang menyenangkan. Akan tetapi, tak satu pun yang terluput dari mara bahaya yang akan menimpanya kelak, bukan? Ya, sebagaimana dialami oleh seorang pria warga Australia ini. Ketika dirinya sedang bermain, yakni bermain papan dayung, ia bertabrakan dengan sekumpulan lumba-lumba. Kemunculan lumba-lumba secara tiba-tiba tentu membuatnya jadi terkejut. Dan akibat tabrakannya dengan lumba-lumba tadi yang tidak dapat dihindarkan, dia pun mengalami cedera. Ya, meski tidak mengalami cedera yang berarti, namun dirinya sempat kehilangan kendali dan terjatuh dari papan dayungnya. Tabrakan itu sendiri sempat direkam oleh seorang pengunjung pantai yang kebetulan berada di dekat kejadian. Tindakan itu pun mendapatkan pujian dari dirinya karena pengunjung tersebut telah merekam apa yang dialami

baik yang menimbulkan penderitaan berat maupun ringan. Beruntung, pria di Australia yang sempat bertabrakan tadi tidak mengalami cedera, sehingga ia dapat melakukan aktivitasnya kembali. Sayangnya, tidak semua kejadian tabrakan berakhir sebagaimana dengan yang dialami oleh pria tadi. Sebaliknya, banyak orang yang menderita cedera, terluka, tak dapat melanjutkan aktivitasnya, bahkan ada yang kehilangan nyawanya. Sadar bahwa bertabrakan dapat terjadi secara tiba-tiba, kita perlu senantiasa waspada dan berhati-hati. Juga, kita perlu melakukan kedua hal tersebut dalam menjalani kehidupan ini, terutama saat kita berada di tempat yang rawan. Jikalaupun tidak dapat menghindar, kita tidak mengalami hal yang fatal karenanya. Dalam kehidupan rohani, kita harus memiliki kekuatan iman yang tangguh, agar jika sewaktu-waktu bertabrakan dengan iblis, kita tetap dapat berdiri kokoh, dan sebaliknya, mampu menjatuhkan iblis dan membuatnya tidak berdaya. Untuk itu, kita perlu senantiasa hidup benar seturut dengan kehendaknya, agar iman kita semakin hari semakin bertambah kuat. Dengan iman yang kuat, kita tak perlu ragu dan cemas saat harus bertabrakan dengan iblis. Sebaliknya, dapat melanjutkan perjalanan dengan baik hingga kita tiba di tempat yang kita tuju. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0811-9954-868. 0811-9954-868. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,5

Shalom. Selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Betapa hati kita berlimpah syukur dan sukacita karena kemurahan Allah kembali mempersatukan kita di ruang gembala menyapa Radio Petra 105,7 FM dengan saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, di sepanjang bulan September kita telah belajar sebuah tema besar, bijak menghadapi kehilangan. Dan kini tibalah hari ini akan menjadi penutup akhir pembelajaran kita, edisi Selasa 29 September tahun 2026. Kita mengakhiri dengan tema kebaikan Allah melalui kehilangan, yang diambil sabda Tuhan surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 17. Karena itu sahabat Petra, mari bersama kita siapkan hati, pikiran dan jiwa kita untuk memasuki hadirat Allah. Dan karena itu sejenak mari bersama kita mengambil waktu teduh. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, marilah persekutuan kita saat ini bersama kita awali di dalam pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara ciptaannya dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kita akan menyambut sabda Tuhan. Dan mari kita mengarahkan hati, sebuah pujian menghantarkan kita. Waktu yang

Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, sebelum bersama kita menerima sabda Allah, mari kita menyatukan hati dan merendahkan diri bersama kita berdoa. Segala hormat, sembah, puji, dan syukur kami naikkan kepada Allah, Bapa pencipta langit dan bumi, di dalam Sang Firman, Putramu yang tunggal, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan Allah Roh Kudus, sumber penghiburan dan pertolongan kami. Kami bersuka cita atas setiap perbuatan tangan-Mu yang melimpai kami dengan kasih setia dan kemurahan yang menuntun kami di sepanjang hari hingga malam saat ini. Kami bersekutu dengan segenap sahabat Petra dengan penuh sukacita dan keselamatan. Dan kami telah belajar di sepanjang bulan September supaya setiap pengalaman kehilangan bukanlah peristiwa yang melemahkan dan menghancurkan, tapi kami dapat bijak menghadapi dan menyikapi hingga justru kami tidak kehilangan, tetapi menemukan yang kekal, yang sejati, yang meneguhkan kami berpengharapan di dalam Tuhan. Karena itu Bapa, tibalah saatnya bagi kami untuk menerima sabdamu, dan biarlah kami menemukan setiap kebaikan Allah melalui pengalaman kehilangan. Mari ya Roh Kudus, Engkau membuka, menerangi hati, pikiran, dan jiwa kami. Mampukan kami anak-anakmu untuk sungguh dapat mendengar, mengerti, dan menjadi pelaku-pelaku sabdamu. Maka urapilah hambamu yang hina dan penuh cacat celah ini, supaya hanya di dalam belas kasihanmu apa yang disampaikan seturut dengan kehendakmu. Dan kini Bapa bersabdalah, kami anak-anakmu siap untuk mendengar. Dosa dan kesalahan kami mohon ampun. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, tema hari ini, kebaikan Allah melalui kehilangan. Bersama kita mendengar firman Tuhan, sebuah ayat surat 1 Yohanes pasal 2 ayat 17 yang demikian sabda Tuhan. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Demikian sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kita telah belajar sebuah tema besar, bijak menghadapi kehilangan. Dan dari setiap minggu kini kita bisa mengerti, bahkan kita pasti akan mengalami kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Dan sebenarnya kehilangan menjadi begitu berat ketika kita justru melakukan penghiburan yang salah. Itulah mengapa kehilangan sebagai keniscayaan adalah sesuatu yang benar-benar harus diterima dan juga harus bijak untuk menanggapinya. Kita perlu sungguh menata hati dan pikiran sampai kita justru akan menemukan hikmat dari kehilangan. Terlebih saat ini, kita akan menemukan kebaikan Allah melalui pengalaman kehilangan. Memang sahabat Petra, kalau kita mau jujur, pengalaman kehilangan adalah pengalaman yang cukup berat yang membawa penderitaan dan kesengsaraan. Sebab yang namanya hilang artinya tidak ada lagi. Dari yang sebelumnya ada menjadi tiada, dan itulah sebuah kehilangan. Sebuah perubahan terjadi. Tetapi
Tetapi perubahan kehilangan bukanlah sebuah pertambahan. Kehilangan adalah perubahan di mana kita semakin melemah, semakin berkurang, dan semakin tidak berdaya. Itulah mengapa, sahabat Petra, setiap kehilangan akan terasa menyakitkan. Mesti akan disertai rasa sedih dan kecewa. Karena apalah artinya sesuatu ada jika akhirnya nanti menjadi tiada? Apa artinya kita miliki tetapi justru nanti kita lepas dan relakan? Dan bukankah itu menjadikan segalanya sia-sia? Hingga sampai ada kalimat apatis. Kehilangan itu membuat orang berkata, lebih baik tidak memiliki sama sekali. Tidak ada perasaan kecewa daripada kita memiliki tetapi akhirnya harus kehilangan. Inilah sesungguhnya yang kita temukan, cerminan bahwa pengalaman kehilangan akan disertai setiap rasa sakit dan kecewa. Tetapi bagaimana mungkin lalu kemudian kita dapat menemukan kebaikan Allah? Mari kita selangkah lagi mendalami, memahami dengan hati yang penuh kejujuran di hadapan Tuhan. Karena sekalipun kehilangan adalah pengalaman yang menyakitkan dan juga mengecewakan, tetapi bukan berarti itu semata-mata sebuah penderitaan yang tidak ada nilainya. Kehilangan pun juga sebuah pengalaman berharga dalam kehidupan. C.S. Lewis pernah mengatakan, Tuhan berbisik lewat kesenangan, tetapi Tuhan juga berteriak melalui kesedihan. Dan inilah cara Tuhan berbicara melalui kehilangan saat dunia menjadi tuli atau tidak lagi mampu mendengar. Karena mengingatkan tidak ada yang abadi menjadi milik kita. Karena itulah kehilangan adalah kesempatan Tuhan berbicara keras kepada kita. Dan kalaupun Tuhan masih mau berbicara, berarti Dia tidak membiarkan, Dia tidak diam membisu dan mengabaikan kita. Kehilangan justru cara Tuhan berbicara supaya kita mendengar dan menemukan kebaikannya. Pertama, justru melalui pengalaman kehilangan, Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa hidup untuk menghargai, menerima, dan mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Kita tidak perlu menyangkali kenyataan bahwa sebagai manusia yang lemah, justru terkadang hidup kita tersiksa dengan banyak keinginan. Dengan banyak harapan yang belum dapat kita capai atau sesuatu yang belum dapat kita miliki. Dan terkadang justru kita mulai menghargai segala sesuatu bila kita telah kehilangan. Misalnya seperti pengalaman sakit. Itu membuat kita melihat ternyata sehat yang selama ini kita alami bahkan kita jalani dengan tubuh kita itu berharga. Baru saat kemudian kita sakit. Demikian juga saat kita mengalami kesepian, membuat kita lebih menghargai orang-orang di sekitar kita, menjadi lebih mengerti saat kita kesepian, siapa yang menjadi teman sejati. Karena itu, sahabat Petra, daripada meratap penuh penyesalan, lebih baik kehilangan akan membangkitkan rasa syukur. Janganlah meratapi dengan segala yang tidak ada, tetapi syukurlah dengan segala sesuatu yang masih ada, yang masih Tuhan percayakan, yang masih Tuhan izinkan untuk tetap tinggal bersama kita. Dengan demikian, kehilangan justru membuat kita menemukan lebih banyak kebaikan Allah, hal-hal yang masih ada dan yang masih kita miliki. Kedua, melalui pengalaman kehilangan, Tuhan juga mengajarkan kepada kita sebuah keterampilan hidup, yaitu melepaskan dan merelakan. Karena ketika kita terlalu erat menggenggam sesuatu,
yang sejatinya sudah lepas. Justru itu artinya kita hanya menyakiti diri sendiri. Bayangkan kita menggenggam, tetapi sesuatu yang tidak dapat kita genggam, berarti kita selain menggenggam angin, tetapi kita meremat tangan kita sendiri. Apa yang masih kita miliki, marilah kita hargai dengan syukur. Tetapi juga yang kedua, belajar apa yang sudah hilang. Ternyata hidup pun butuh keterampilan, butuh pembelajaran untuk melepaskan segala sesuatu dengan keikhlasan. Karena kalau kita benar-benar mau jujur bahwa kisah perjalanan hidup bukan tentang mengambil dan memiliki, dan itu yang menyesatkan. Sebab selama ini yang kita bandingkan dengan orang lain, apa yang mereka ambil, apa yang mereka miliki, padahal akhirnya pasti semuanya akan dilepaskan. Karena itu pembelajaran yang jauh lebih penting, bukan usaha untuk mendapatkan, tetapi juga kerelaan dan keikhlasan untuk mau memberi, berbagi, termasuk kerelaan untuk melepas dan mengikhlaskan. Ketiga, melalui pengalaman kehilangan, sejatinya kita juga bertumbuh dalam kedewasaan dan kematangan jiwa. Seperti gigi palsu pun harus hilang, tetapi itu artinya bukan kehilangan, melainkan pribadi yang bertumbuh menjadi dewasa. Demikian juga pengalaman kehilangan justru membentuk pada pertumbuhan dan kematangan pribadi. Mari kita lihat, siapakah gambaran yang selama ini dianggap sebagai orang atau pribadi yang bijaksana? Dan seringkali justru yang digambarkan oleh pribadi bijaksana melalui pribadi atau orang yang sudah tua, orang yang lanjut usia. Mereka sebenarnya sudah tidak memiliki banyak. Mereka justru mengalami lebih banyak kehilangan. Tetapi toh mereka juga di usia lanjut memiliki kekayaan, yaitu pengalaman. Walaupun orang tua justru mengalami paling banyak kehilangan dari pengalaman-pengalaman, tetapi mereka justru sekalipun kehilangan kekuatan, kehilangan kesehatan, kehilangan dengan hubungan orang-orang yang dikasihi, tetapi dari kehilangan itu ada harta abadi, pengalaman yang paling berharga. Maka semakin tua juga semakin bertumbuh menjadi

kita miliki selamanya. Kalau itu realitasnya, lalu mengapa kita harus menjadi menderita, apalagi tersiksa dengan penyesalan demi penyesalan? Tetapi justru ketika dunia ini lenyap, kita juga menemukan yang tidak pernah lenyap, yaitu Allah, kuasanya, janjinya, dan kasih setianya. Karena kasih Allah itu kekal, karena kesetiaannya tidak berkesudahan, dan itulah justru penemuan yang paling berharga atas segala yang kehilangan yang kita alami. Itulah mengapa firman Tuhan hari ini mengingatkan, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Sahabat Petra, ternyata yang terhilang dalam kehidupan adalah hal-hal yang bersifat materi. Tetapi ada yang tidak pernah hilang, yaitu hal-hal yang bersifat relasi, hubungan dengan Allah. Ketika kita mengalami kasih setia Allah, ketika kita boleh percaya dan bersandar dengan kuasa kemurahan, ketika kita berpegang pada janji-janjinya, relasi itu tidak akan pernah hilang, bahkan tidak dapat terputus dan dilenyapkan ataupun dihapuskan oleh kematian sekalipun. Maka kebaikan kehilangan adalah kita menemukan Tuhan yang kekal, yang setia, yang berkuasa, sehingga tidak ada yang kita banggakan dalam hidup selain pribadi Allah, selain karya tangannya. Dan kita boleh menjalani hidup dengan penuh sukacita ketika kita sungguh-sungguh mengasihi dan melakukan kehendak Allah. Karena mereka, kata firman Tuhan hari ini, akan hidup untuk selama-lamanya. Tetaplah berrelasi dengan Allah. Kristus Juru Selamat menopang kita. Di dalam Kristus, kita tidak akan pernah kehilangan apapun, tetapi justru menjadi ciptaan baru dan hidup berkenan di hadapannya. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini menjadi rema. Mari kembali kita renungkan dan hayati, dan sebuah pujian menghantarkan kita. Rancanganmu sempurna.

Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kini mari bersama kita menyatukan hati, merendahkan diri untuk mengaturkan segenap rasa syukur dan permohonan syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersuka cita karena hadirat-Mu telah menyatakan berlimpah hikmat supaya kami bijak saat menghadapi kehilangan, bahkan kami pun menemukan segala kebaikan Tuhan dari segala pengalaman kehilangan yang kami alami. Maka mampukan kami yang kini telah menerima dan mengerti sungguh hidup berkenan di hadapan Tuhan sebagai pelaku-pelaku firman. Dan bersama doa ini kami panjatkan permohonan syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara, memohonkan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Jauhkan bangsa kami dari perpecahan dan bencana alam. Urapi pemimpin bangsa kami dengan hikmat dan rasa takut akan Tuhan. Dan mampukan kami bersama-sama mewujudkan kerajaan Allah, supaya bangsa negara kami dipulihkan dan Engkau sungguh hadir dalam kebenaran, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Berkati gereja-gereja Tuhan di seluruh muka bumi dalam kesatuan tubuh Kristus. Engkau memelihara iman mereka untuk terus berakar, bertumbuh hingga berbuah dan mencapai kesempurnaan keselamatan. Engkau memberkati segenap karya pelayanan dan kesaksian supaya melalui kehadiran gereja nama Tuhan dipermuliakan dan begitu banyak orang yang terpanggil, percaya dan juga boleh mendapatkan tempat dalam perjanjian karya keselamatan-Mu. Berkati Radio Petra, ladang Tuhan bagi kami bersekutu memuji dan menyembah. Maka Engkau pun memberkati ladang Tuhan ini. Engkau memelihara setiap pribadi yang terlibat di dalamnya. Engkau melimpahi hikmat supaya Radio Petra terus menjadi berkat yang membangun dan meneguhkan setiap sahabat Petra dengan kebenaran sabdamu. Kini Bapa, di hadapanmu pun kami juga membawa segenap sahabat Petra, terkhusus mereka yang dalam kondisi lemah, sakit, usia lanjut, dan menantikan lawatan, penghiburan, kekuatan dari Tuhan, yaitu Ibu Emma Hastuti, Ibu Rudi, Ibu Sugiyati, Ibu Neviase, Ibu Syolan, anak Selin, Bapak Slamet Diwates, Ibu Edi Sulistiani Supatmo yang saat ini Opnam di Sarjito, Ibu Darwani, Bapak Gideon Joko Ismoyo, Ibu Endang Wardani. Juga kami membawa serta jemaatmu di GKJ Wirobrajan, Ibu Yuwono, Ibu Tutik Parianti, Ibu Samijo, Ibu Sunardi, Ibu Sujinab Suroyo, Ibu Iswidarso, Bapak Bambang Sugiyarto, Ibu Mulyati, Ibu Poni Raleo, Ibu Katarina Samuel Wiono, Ibu Herati Witikto Bulestari, Bapak Sumardi Tejo Nimpuno, Ibu Sri Suparni Slamet, Bapak Slamet, Ibu Mucinah, Ibu Rara Suwito, Ibu Ambar Kumalawati, Bapak Sumati Pusposarjono, Bapak Sugeng Susanto, Bapak dan Ibu Rinto Mulyono, Bapak Gustami, Ibu Sri Sunarsi Sugiyoto, Bapak Darman, Ibu Siti Dinarti, Ibu Sumarti, Ibu Siswantini Sihono, Bapak Anjar Gunawan, Ibu Hadi Sarjono, Ibu Eko Hadi Sutopo, Ibu Surati, Ibu Mujira Dalsuki, Ibu Sri Sunarse Hadi Tejo, Bapak Darmanto, Ibu Suwarsila Samiti Samsu, Ibu Welas Ase, Ibu Sri Rahayu, Ibu Sulistiorini, Ibu Sulistiani Subono, Bapak Triardono, Mas Aan Wilayah Roma, Bapak Antika Wijaya Pemulihan dan Persiapan Operasi, Ibu Esti Wiasih, Ibu Sutengti Andandari, dan Bapak Sutarto. Juga kami membawa serta segenap sahabat Petra yang juga dalam kondisi lemah dan sakit,
Ibu Rasmini Sumbogo, Ibu Yuniati Tasrib, Ibu Darsono, Ibu Legowo, Ibu Sugito, Ibu Srini, Ibu Suyut, Ibu Suwarno, Ibu Sunarno, Ibu Rusmanto, Ibu Sri Ati Lestari, Mas Iniesta, Mas Bernard, Mbak Adelita, Mbak Awalin, Mbak Gama, Bu Wakita Suraci, Ibu Yani, Bapak Wardoyo, Bapak Ismu dan Ibu Dani, Bapak Condro, Bapak dan Ibu Sunarman, Bapak Wartono Saputro, Bapak Subiantoro, Bapak Mulyadi, Bapak Suryantoro, Bapak Dr. Purwoko, Ibu Dr. Rosa, Bapak Pendeta Budi Raharjo, Bapak Pendeta Sri Handoko, Bapak Pendeta Thomas, Ibu Partiatikno, Mbak Yanti, Bu Sri Marminingsih, Bapak Wiranto Sudarmono, Ibu Susi Sudarsono, Ibu Timotius Tukijan, Ibu Sukaryani, Ibu Hesti, Bapak Yakobus, Bapak Sariman Priyo Hadi Sumarto, dan juga istri terkasih Ibu Tukira Susana, serta segenap sahabat Petra yang berusia lanjut dan sakit, yang tidak dapat kami sebut satu persatu, kiranya belas kasih Tuhan melawat, menjamah, menganugerahkan penghiburan, kekuatan, dan pemulihan, kelepasan, dan kesembuhan dalam kuasa, darah, dan nama Yesus Kristus. Kini kami pun memohonkan penghiburan bagi keluarga yang masih berduka karena Engkau panggil pribadi-pribadi terkasih. Almarhum Bapak Widodo Joyotimulyo, almarhum Bapak Wahyu Wibowo, almarhum Bapak Surati, almarhum Bapak Eriantona, almarhum Ibu Rasini Handayani atau Ibu Nini Prayogo, dan juga almarhum Bapak Susilo Nugroho. Kiranya Tuhan melawat keluarga yang ditinggalkan, sebab juga boleh mempercayakan pribadi-pribadi terkasih telah dipanggil dan mendapat peristirahatan kekal dalam kemuliaan surga-Mu, sehingga keluarga tetap bersyukur dan pengharapan melanjutkan kehidupan dan pasti akan dipersatukan, diperjumpakan kembali dalam kemuliaan surgawi. Kini Bapa, kami pun menyerahkan segenap usia lanjut, yaitu Bapak Yohanes Supriyati, Ibu Retno, Ibu Adiyasih, Sumarjo Hadisiswoyo, Bapak Kriswanto, Bapak Langkir Santoso, Bapak Gadot, Bapak Rumekso, Ibu Petrus, Ibu Miatun di Condong Catur, Ibu Rutrikana, Ibu Welbi Maduratno, Bapak Ganjar Widodo, Bapak Bambang dan Ibu Welas Asih, Ibu Yakti Hartoko, Bapak dan Ibu Alexander, Bapak Puspotomo, Bapak Herianto, Ibu Anggraini Widya Pranawa, Ibu Ponirin di Gereja, Bapak Wiranto di Dayu, Bapak dan Ibu Sukir Muji Widodo di Pepantan Putat, GKC Palian, Bapak Pendeta Emeritus Sutikno, Bapak Pendeta Emeritus Filipus Hartono, Ibu Naomi Kristina, Bapak Ignatius Subagio, Ibu Puji Astuti dan Ibu Sri Harta Timur Dopo, dan segenap Adi Yuswa yang berdoa bersama kami. Tuhan melawat dan melindungi, Tuhan menjauhkan dari penyakit, godaan dan kecelakaan. Berkati poro eyang dengan damai sejahtera dan sukacita. Kini pun kami memohon berkat-Mu berlimpah atas keluarga kami dan tuntun untuk menjadi keluarga yang hidup dalam kebenaran sabda-Mu. Berkati anak-anak kami yang belajar dan bekerja, karuniakan ketekunan, kejujuran dan tanggung jawab, supaya mereka dapat mempersembahkan hasil yang terbaik. Juga berkati anak-anak kami yang menantikan pasangan hidup, karuniakan penolong yang sepadan, pasangan yang seiman, supaya mereka menikmati kehidupan keluarga yang dipersatukan, dikuduskan oleh Tuhan. Dan apa yang dipersatukan tidak dapat diceraikan. Maka Bapa, biarlah anak-anak kami boleh bersuka cita dalam rahmat-Mu untuk mendapat penolong yang sepadan, pasangan yang seiman. Juga berkati setiap sahabat Petra yang dalam segala pergumulan, karuniakan kekuatan dan hikmat untuk melihat tidak pernah sendiri. Engkau Allah yang turut bekerja, Engkau Allah yang penuh kuasa, Engkau mampu menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya, mendatangkan hikmat dan kebaikan dalam kehidupan kami. Karena itu Bapa,
biarkan kami merasakan hadirat-Mu. Biarkan sekalipun kami bergumul, justru kami akan hidup berkemenangan. Dan biarlah kami percaya, segala pergumulan yang Tuhan berkenan adalah bagian kehidupan untuk menyempurnakan keselamatan kami. Terima kasih Bapa, begitu panjang permohonan kami dan jauh dari sempurna. Karena itu kami mohon ampun untuk setiap permohonan yang tidak Tuhan berkenan. Tetapi kami percaya Engkau telah mendengar, dan di dalam hikmat rahmat-Mu Engkau akan menyempurnakan seturut dengan kehendak-Mu. Karena itu Bapa, terimalah doa kami yang hanya kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dan Juru Syafaat kami yang hidup. Dengarkanlah doa kami dan jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kita telah mencurahkan segenap isi hati kita di hadapan Allah. Maka kini juga bagian kita melanjutkan kehidupan dan juga menyerahkan segenap sisa hidup kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Menyongsong pengutusan dan berkat, sebuah nyanyian meneguhkan iman, andaikan ku harus memilih.

Sahabat Fitra yang dikasih Tuhan, tanpa terasa kita telah berada di penghujung kebersamaan kita melanjutkan ibadah sejati sebagai pelaku-pelaku firman yang memiliki hikmat, kekuatan, dan bijak menghadapi kehilangan. Karena itu kini, arahkan hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus dengan hidup berkenan sebagai pelaku firman. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Petra kebersamaan kita di Ruang Gembala Menyapa edisi Selasa 29 September tahun 2026. Bagi sahabat Petra yang berkenan untuk berbagi pergumulan ataupun menyampaikan pokok-pokok doa, dapat menghubungi saya pada nomor berikut 0858 8827 4241. Saya ulangi 0858 8827 4241. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, kami pun menyadari sepenuhnya waktu kebersamaan kita yang terasa singkat, tetapi juga banyak atur tutur kata dari saya yang kurang menjadi perkenan. Karena itu dengan segala kerendahan hati, saya mohon maaf. Dan kiranya segenap sahabat Petra berkenan untuk mengampuni. Akhirnya saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan, mohon undur diri. Tuhan memberkati, melindungi, dan memelihara kita. Karena itu tetaplah senantiasa mengasihi orang lain di sepanjang sisa hidup kita. Amin.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh. Kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat!
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Lima koma tujuh Petra FM.

105,7 Petra FM. Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama renungan harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Ratapan pasal 3 ayat 19 sampai 33. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan racun pahit dan kepahitan. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi inilah yang kuperhatikan, sebab itu aku berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Ratapan pasal 3 ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Renungan hari ini berjudul Harapan Tersisa. Kehancuran Yerusalem, Bait Allah diratakan. Kondisi itu sungguh membuat umat Israel mengalami penderitaan yang mendalam. Bangsa yang dulu berkuasa kini hidup dalam kesedihan, kehilangan, dan kebingungan akan masa depan. Penulis Ratapan dengan jujur mengekspresikan duka, kekecewaan, bahkan keputusasaan bangsa itu. Latar belakang ini mengingatkan kita bahwa iman yang dewasa lahir bukan dari kemudahan hidup, tetapi dari belajar tetap bersandar pada Tuhan di tengah kehancuran. Firman-Nya menegaskan bahwa meski penderitaan berat dan hati terasa hancur, ada satu kebenaran yang tidak berubah, yakni kasih setia dan rahmat Tuhan. Penulis kitab ini pun mengingatkan umat Israel untuk memandang Tuhan sebagai sumber pengharapan, bukan sekadar keadaan yang membaik. Kesadaran akan kasih Tuhan menjadi kekuatan iman ketika segala sesuatu tampak runtuh. Hari ini, mungkin kita sedang mengalami masa-masa sulit, seperti doa terasa hampa, pekerjaan terasa begitu berat, atau hubungan yang retak. Dalam kesukaran itu, iman tidak diukur dari seberapa cepat masalah selesai, tetapi dari kemampuan kita tetap berpaut pada Tuhan.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650000888 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Shalom. Selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Hari ini telah kita lalui bersama dengan baik. Berbagai aktivitas, pekerjaan, perjumpaan, dan pengalaman telah kita jalani sejak pagi hingga malam ini. Ada sukacita yang kita rasakan, ada pula mungkin kelelahan, pergumulan, atau hal-hal yang belum selesai dalam kehidupan kita masing-masing. Sahabat Petra, apapun yang telah kita alami sepanjang hari ini, baik sukacita maupun pergumulan, mari kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Sahabat Petra, mari bersama-sama kita menundukkan kepala untuk kita masuk dalam doa malam. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh cinta dan kasih, malam ini kami datang kembali ke hadapan-Mu. Kami telah lalui hari ini, berbagai peristiwa telah kami jalani dan kini kami berhenti sejenak untuk mengingat bahwa sepanjang hari ini Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bapa yang penuh cinta dan kasih, malam ini melalui firman-Mu kami telah diingatkan kembali bahwa hidup kami dipanggil untuk menjadi kesaksian tentang Kristus. Ajarlah kami memahami bahwa menjadi saksi-Mu bukan hanya ketika kami berada di gereja, bukan hanya ketika kami berdoa atau berbicara tentang iman, tetapi juga ketika kami berada di rumah, di tempat kerja, di tengah keluarga, dan di tengah masyarakat. Biarlah melalui kehidupan kami, orang lain dapat merasakan kasih, pengampunan, kesabaran, kejujuran, dan kepedulian yang berasal dari-Mu, ya Tuhan. Bapa yang baik, dalam doa syukur syafaat kami ini, kami membawa keberadaan negeri kami, bangsa kami, Indonesia. Peliharalah negeri ini dalam damai dan persatuan. Berkatilah para pemimpin bangsa agar menjalankan tanggung jawab dengan takut akan Tuhan, penuh hikmat, keadilan dan kasih terhadap rakyat. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja dan lembaga-lembaga Kristen yang ada. Sekolah, kampus, dan rumah sakit, bahkan keberadaan Radio Petra ini, Tuhan berkenan memberkati. Kiranya tetap setia memelihara kebenaran firman Tuhan di tengah dunia yang terus berubah. Kuatkan setiap hamba Tuhan dan pelayan-Mu agar tetap berpegang pada Injil dan menjadi terang bagi banyak orang. Bapa yang baik, malam ini kami juga menyerahkan seluruh pergumulan kami kepada-Mu. Apa yang belum selesai hari ini, kami serahkan kepada tangan-Mu. Apa yang membuat kami khawatir, kami percayakan kepada-Mu. Apa yang membuat kami sedih, kami letakkan di hadapan-Mu. Bapa yang baik, kami tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari, tetapi kami percaya bahwa Engkau sudah ada di sana. Berikanlah kami istirahat yang tenang, pulihkanlah tubuh kami, tenangkan pikiran kami. Damai sejahtera senantiasa meliputi hati kami. Dan jika esok Engkau masih berkenan memberikan kami kesempatan untuk menjalani kehidupan, tuntunlah kami untuk kembali menjadi saksi-Mu. Biarlah setiap pagi kami bangun dengan pengharapan baru dan setiap malam kami dapat berkata, Tuhan, terima kasih. Hari ini Engkau telah menyertai kami. Tuhan Yesus, jadikanlah seluruh hidup kami sebagai kesaksian tentang kasih-Mu. Tuhan, kami saat ini juga menyerahkan untuk kondisi keluarga kami masing-masing, orang tua kami, suami, istri, anak-anak kami, saudara kami. Tuhan memberkati mereka semuanya.
Tuhan Yesus Allah kami yang baik, dimanapun kami berada, biarlah kehadiran kami membawa damai. Dan saat ini Tuhan, kami hendak menyerahkan seluruh hidup bahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dan ampuni segala dosa dan pelanggaran kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sahabat Petra doa malam hari ini, yaitu hari Selasa 29 September tahun 2026. Kiranya kasih Kristus memberikan kekuatan kepada saudara semuanya. Dan firman-Nya dalam Mazmur 4 ayat 8 menyatakan demikian. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Akhirnya sugeng dalu, sugeng sare, berkat Tuhan menyertai Bapak Ibu dan saudara-saudari semuanya. Amin.

0: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.
1: From Jalandharma, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.
3: The voice of love.
4: Kala segalanya dalam hidup kami. Kala pujaan.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra, streaming.

0: TV, pendingin udara, terus ada satu unit mobil Ayla, dan ada satu unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat! Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan satu nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
1: Petra, streaming radio.

Mazmur 13. Pandanglah kiranya, jawablah aku. Ya Tuhan, Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku, kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Nirota Pasaraya.
2: Petra, Petra.

0: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Petra. Streaming.

tidak ada tempat seperti hadirat Allah. Bagi saudara-saudara yang mungkin letih dalam hidupmu, mari nikmati hadiratnya, dan biar dia menyegarkan saudara.

lebih daripada segala-galanya. Kami ingin hidup, kami ingin tinggal dalam hadirat-Mu, belajar dipenuhi oleh kemuliaan-Mu, bersantap bersama di meja-Mu, bersekutu dengan Engkau. Terima kasih buat kasih-Mu, Tuhan.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap, ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat! Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra, streaming radio.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: pentingnya ketaatan. Rencana Tuhan mungkin tampak tidak logis atau tak masuk akal, namun tetaplah memilih untuk mengikut Tuhan. Firman Tuhan dari kitab Yohanes pasal 14 ayat 23 dan 24.
1: Jawab Yesus, "Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku."
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, kemarin kita belajar bahwa Petrus baru saja pulang dari menangkap ikan semalam-malaman tanpa mendapatkan apa-apa. Permintaan Tuhan untuk menebarkan jala sekali lagi mungkin terasa tak masuk akal baginya. Bagaimanapun, Petrus dan kawan-kawannya adalah nelayan kawakan. Namun demikian, ia taat dan ketaatannya mendatangkan berkat yang luar biasa. Alkitab menunjukkan bahwa rencana ilahi seringkali bertentangan dengan logika manusia. Sebagai contoh, siapa yang merancang strategi perang dengan cara berbaris dan berteriak? Namun itulah tepatnya yang diperintahkan Tuhan kepada Yosua dalam menghadapi Yeriko. Yosua pasal 6 ayat 1 sampai dengan 5. Dan kota itu pun runtuh. Contoh lainnya adalah Musa. Ketika ia merasa tak yakin dengan kemampuannya, Tuhan memberinya peneguhan dengan menyuruhnya melemparkan tongkatnya. Ketika Musa taat, keajaiban yang dihasilkan sangat menguatkannya sebagai pemimpin yang dipilih Tuhan. Keluaran pasal 4 ayat 1 sampai dengan 3. Bapa bisa meminta kita melakukan hal yang tampaknya tak masuk akal. Rencananya mungkin juga terasa tidak logis atau bodoh. Tetapi kita harus terus maju dan taat dan mempercayai kebaikannya. Saudara pendengar, untuk memahami pentingnya ketaatan, pikirkanlah tentang anak-anak yang menerima perintah. Mendengar dengan seksama diperlukan untuk dapat melakukan tugas dengan tepat dan aman. Beberapa langkah pada awalnya mungkin tampak tak berarti, tetapi alasan dibaliknya seringkali baru menjadi jelas kemudian. Dengan mengingat hal ini, marilah kita selalu menjadikan ketaatan pada Tuhan sebagai prioritas.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

hati yang penuh dengan belas kasihan.

0: Ayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

firman Allah berkata bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dan itu berbicara mengenai Roh Kudus. Kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kita akan mengalirkan kehidupan bagi banyak orang. Berapa banyak kita malam ini rindu kita mengalirkan kehidupan bagi banyak orang. Lambaikan tangan saudara. Oh, kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya. Ini kerinduan kami malam ini Tuhan. Kami rindu Roh-Mu memenuhi setiap kami. Melalui pujian ini mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita minta kepada Dia, Roh Allah yang hidup, penuhi aku.

0: Ya mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya.
1: Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Petra.

0: burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM,
1: the voice of love.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Kami menjumpai Anda kembali dalam program Bun Pagi, program yang akan menemani Anda dengan lagu-lagu rohani pilihan yang sudah kami siapkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tentu dengan harapan lagu-lagu yang kami sajikan menjadi kekuatan baru, menjadi inspirasi baru, dan juga menjadi penyemangat untuk siap langkah kehidupan Anda sepanjang hari ini. Selain lagu-lagu yang sudah kami pilihkan, Anda juga bisa merequest lagu-lagu rohani yang Anda ingin dengarkan melalui Radio Petra dengan mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi hari ini. Sahabat Petra, di pagi hari ini kita juga akan menerima sajian firman Tuhan yang akan menyapa kita melalui hambanya Bapak Pendeta Trinur Adi. Lalu ada Dokter Salah yang akan memberikan tuntunan kehidupan melalui Guidance for Living untuk kita, dan Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang akan memberikan inspirasi iman untuk Anda semuanya. Mari kita sambut pagi hari ini dengan Bun Pagi masih di 105,7 Petra FM.
1: Saudara, kita bisa menangkan kota ini dengan doa, dengan syafaat yang sungguh. Amin, saudara. Tidak sekedar dengan pekik kemenangan, tidak sekedar dengan yell-yell, tapi dengan ketaatan kita, dengan kesungguhan syafaat kita. Bapa, malam ini kami menyatukan diri dengan tangismu bagi kota kami. Di tengah kekelaman yang nampaknya kian merajalela di kota kami, kami tahu terangmu akan terbit. Kami anakmu siap menyinarkan terang kasihmu. Kiranya wajahmu bersinar atas kami dan memberi kami damai sejahtera, supaya jalanmu dikenal di bumi. Kiranya semua bangsa bersyukur kepadamu dan menyaksikan bahwa tanah mereka diberkati oleh Allah. Allah kita memberkati.

Shalom. Selamat pagi sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Berjumpa kembali dengan Radio Petra 105.7 FM dalam program Embun Pagi edisi hari ini, Rabu 30 September 2026. Kali ini bersama dengan saya, Trinur Adi, pendeta di GKJ Suryodiningratan, Yogyakarta. Mari kita memulai hari ini dengan bermenung sejenak berdasarkan firman Allah. Untuk itu, mari kita terlebih dahulu menundukkan diri dalam kebesaran rahmat Allah. Kita berdoa memohon pertolongannya dalam kita bermenung sejenak di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur karena pada saat ini Engkau mempertemukan kami kembali dengan firman-Mu. Di tengah berbagai kesibukan, pergumulan, sukacita, dan juga hal-hal yang mungkin belum kami mengerti dalam kehidupan kami, Engkau mengundang kami untuk berhenti sejenak dan mendengarkan suara-Mu. Ya Allah, kami mengaku bahwa seringkali pandangan kami begitu terbatas. Kami mudah mengira bahwa ketika sebuah pintu tertutup, maka semuanya telah berakhir. Ketika sesuatu hilang dari hidup kami, kami merasa tidak ada lagi yang tersisa. Ketika doa kami belum menemukan jawaban, kami pun bertanya-tanya, apakah Engkau masih bekerja? Oleh karena itu, pada saat ini, bukalah hati dan pikiran kami untuk melihat lebih dalam daripada apa yang tampak di hadapan kami. Ajarlah kami percaya bahwa karya-Mu tidak selalu hadir dalam cara yang segera dapat kami kenali. Ketika kami belum melihat jalan, mampukan kami tetap berharap. Ketika kami merasa lemah, ajarlah kami kembali bersandar kepada-Mu. Dan ketika kami tidak mampu memahami apa yang sedang terjadi, mampukan kami tetap percaya bahwa Engkau belum selesai berkarya. Sertailah kami dalam permenungan ini. Pakailah firman-Mu untuk menyapa setiap pendengar dalam keadaan hidupnya masing-masing. Kiranya melalui firman-Mu, kami menemukan kembali pengharapan dan keberanian untuk menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, tema permenungan kita di pagi hari ini adalah berkat yang tersamar, yang didasarkan atas pembacaan Alkitab dari kitab Hakim-Hakim pasal 16 ayat 23 sampai 31. Yang demikian kesaksian firman Tuhan. Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon, Allah mereka, dan untuk bersukaria. Kata mereka, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, Simson, musuh kita. Dan ketika orang banyak melihat Simson, mereka memuji Allah mereka sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita, musuh kita, perusak tanah kita, dan yang membunuh banyak teman kita. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Simson untuk melawak bagi kita. Simson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang.
Berkatalah Simpson kepada anak yang menuntun dia, "Lepaskan aku dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya." Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan. Segala raja kota orang Filistin ada di sana. Dan di atas sotoh ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Simpson itu. "Berserulah Simpson kepada Tuhan," katanya. "Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat. Sekali ini saja ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin." Kemudian Simpson merangkul kedua tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. Berkatalah Simpson, "Biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini." Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya. Maka rubuhlah rumah itu, menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Sesudah itu datanglah ke sana saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya. Mereka mengangkat dia dan membawanya dari sana, lalu menguburkannya di antara Zora dan Eshitaol di dalam kubur Manoah ayahnya. Dia memerintah sebagai hakim atas orang Israel 20 tahun lamanya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, pernahkah ada masa dalam hidup ketika kita merasa bahwa sesuatu sudah benar-benar berakhir? Sebuah kesempatan yang hilang, sebuah hubungan yang rusak, sebuah kesalahan yang terlanjur dilakukan, sebuah harapan yang tidak mungkin lagi diwujudkan, atau mungkin kehidupan kita sendiri yang terasa tidak lagi seperti dulu. Pada saat seperti itu, kita mudah berpikir, "Sudahlah, tidak ada lagi yang bisa dilakukan." Tetapi menariknya, kisah Simpson dalam Hakim-Hakim pasal 16 justru mengajak kita berhati-hati dengan kesimpulan semacam itu. Sahabat Petra yang terkasih, dikisahkan Simpson kini berada di titik yang sangat rendah. Ia telah kehilangan kekuatannya. Ia telah ditangkap orang Filistin, dibelenggu, dibutakan, dan dibawa ke penjara. Ia bahkan dijadikan tontonan untuk menghibur orang-orang Filistin. Orang yang dahulu begitu kuat, sekarang hanya menjadi orang yang dipaksa menggiling gandum di penjara. Kalau kita melihat keadaan Simpson pada saat itu, bukankah sangat mudah untuk mengatakan, "Selesai sudah"? Tetapi tepat sebelum kisah itu berlanjut, penulis Hakim-Hakim memberikan satu kalimat yang sederhana. "Tetapi rambut kepalanya mulai tumbuh pula sesudah dicukur." Hanya itu. Tidak ada mukjizat besar, tidak ada pintu penjara yang tiba-tiba terbuka, tidak ada penglihatan Simpson yang langsung dipulihkan, juga tidak ada kekuatan yang seketika kembali. Hanya bahwa rambutnya mulai tumbuh kembali. Dan barangkali, justru disitulah kita menemukan sebuah gambaran yang indah tentang karya Allah. Allah dapat sedang bekerja,
bahkan ketika kita belum melihat sesuatu yang besar terjadi. Sahabat Petra yang terkasih, selama ini Simpson adalah orang yang sangat mengandalkan kekuatannya. Ia memiliki kekuatan yang luar biasa. Tetapi berkali-kali kekuatan itu justru membuatnya hidup seolah-olah ia dapat menentukan semuanya sendiri. Namun sekarang kekuatan itu sudah tidak ada. Ia tidak dapat mengandalkan matanya. Ia tidak dapat mengandalkan tubuhnya. Ia tidak dapat mengandalkan kebebasannya. Ia bahkan tidak dapat mengandalkan dirinya sendiri. Dan justru di titik itulah ia berdoa. Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini saja. Betapa berbeda Simpson yang sekarang dengan Simpson yang dahulu. Dahulu ia dikenal karena kekuatannya. Sekarang ia datang kepada Allah karena ia tidak lagi memiliki kekuatan sama sekali. Sahabat Petra yang terkasih, mungkin ada kalanya Allah mengizinkan kita sampai pada titik ketika apa yang selama ini kita andalkan tidak lagi dapat kita andalkan. Bukan karena Allah senang melihat kita kehilangan sesuatu, melainkan karena pada saat itulah kita mungkin menyadari kembali kepada siapa sesungguhnya hidup kita bergantung. Kita sering baru menyadari bahwa Allah adalah sumber kekuatan ketika kekuatan kita sendiri tidak lagi memadai. Maka mari kita berhenti sejenak. Apa yang selama ini paling kita andalkan dalam menjalani hidup? Kemampuan kita, pengalaman kita, kesehatan kita, pekerjaan, relasi, dan keadaan ekonomi kita, atau bahkan reputasi kita di hadapan orang lain. Dan kalau pada suatu hari semua itu tidak lagi dapat kita andalkan, apakah kita masih tahu kepada siapa kita dapat berseru? Sahabat Petra yang terkasih, ketika Simpson berada di penjara, di mata manusia, yang tersisa hanyalah seorang tawanan yang kalah dan dipermalukan. Namun bagi Allah, ternyata Allah belum selesai berkarya. Dikatakan rambut kepalanya mulai tumbuh pula. Ada sesuatu yang sedang terjadi, meskipun belum terlihat sebagai pemulihan yang utuh. Sesuai dengan tema hari ini, disinilah kita dapat memahami apa yang mungkin disebut sebagai berkat yang tersamar. Berkat tidak selalu datang dalam bentuk yang langsung kita kenali sebagai berkat. Kadang-kadang kita mengharapkan Allah mengubah keadaan, tetapi Allah terlebih dahulu mengubah hati kita. Kita berharap pintu dibukakan, tetapi Allah terlebih dahulu mengajar kita untuk kembali percaya. Kita berharap masalah segera selesai, tetapi Allah sedang memulihkan relasi kita dengannya. Kita berharap semuanya kembali seperti dahulu, tetapi bisa jadi Allah sedang membawa kita kepada sesuatu yang baru. Dan di tengah keadaan yang tampaknya hanya menyisakan kehancuran, Allah masih menyisakan ruang bagi pertobatan, bagi pemulihan relasi dengannya, dan bagi karyanya. Itulah yang dialami oleh Simpson. Simpson memang belum keluar dari penjara, tetapi ia sudah kembali berbicara kepada Allah. Simpson memang belum mendapatkan kembali penglihatannya, tetapi ia mulai melihat kemana ia harus mengarahkan hidupnya. Simpson belum kembali menjadi orang yang sekuat dahulu, tetapi sesuatu sudah mulai tumbuh. Rambutnya mulai tumbuh.
Barangkali kita pun perlu belajar memperhatikan hal-hal kecil seperti itu dalam kehidupan kita. Mungkin keadaan belum berubah, tetapi hati kita mulai berubah menjadi lebih kuat. Mungkin persoalan belum selesai, tetapi kita mulai dapat berdoa dan berharap kembali. Mungkin hubungan belum sepenuhnya pulih, tetapi kita mulai merasakan adanya keberanian yang tumbuh di hati kita untuk meminta maaf. Mungkin masa depan masih belum jelas, tetapi kita mulai melihat ada sedikit jalan yang terbuka. Jangan meremehkan sesuatu yang baru mulai, sebab sesuatu yang kecil dan nyaris tidak terlihat itu sejatinya adalah tanda bahwa Allah belum selesai berkarya. Sahabat Petra yang terkasih, adakah sesuatu dalam hidup kita yang sedang mulai tumbuh, tetapi selama ini tidak begitu kita sadari sebagai karya Allah? Ya, mungkin kecil sekali. Mungkin belum menyelesaikan masalah, bahkan belum mengubah keadaan sedikit pun. Tetapi di sana Allah sedang bekerja. Kisah Simpson memang tidak berakhir dengan cara yang sederhana. Simpson tetap mati. Karena itu kita tidak boleh membaca kisah ini seolah-olah pertobatan selalu berarti Allah akan mengembalikan segala sesuatu seperti semula. Tidak selalu demikian. Berkat Allah bukan berarti semua kehilangan akan dikembalikan. Berkat Allah juga bukan berarti setiap penderitaan pada akhirnya akan berubah menjadi kehidupan yang mudah. Tetapi kisah Simpson menunjukkan sesuatu yang lebih mendalam tentang makna berkat Allah, yaitu bahwa kegagalan manusia bukanlah batas terakhir bagi karya Allah. Bahkan ketika seseorang telah jatuh begitu jauh, masih ada ruang untuk kembali kepada Allah. Bahkan ketika hidup tampaknya telah kehilangan arah, Allah masih dapat mengerjakan sesuatu. Bahkan ketika kita sendiri sudah mengatakan, ini selesai, ini berakhir, ini sudah tidak tertolong lagi, Allah belum tentu mengatakan hal yang sama. Maka pertanyaan yang patut kita bawa hari ini bukan hanya mengapa ini terjadi kepadaku, melainkan mungkin juga, Tuhan, apa yang sedang Engkau kerjakan di tengah keadaan ini yang belum mampu kulihat? Dan mungkin kita perlu membawa pertanyaan itu lebih jauh. Apa yang sedang Engkau tumbuhkan dalam diriku melalui keadaan ini? Apakah itu kerendahan hati? Apakah itu kebergantungan kepadamu? Apakah itu keberanian untuk mengakui kesalahan? Apakah itu kerinduan untuk kembali dekat kepadamu? Apakah itu kemampuan untuk melepaskan sesuatu yang selama ini terlalu kuandalkan? Atau mungkin sebuah pengharapan baru yang hari ini masih begitu kecil sehingga hampir tidak terlihat? Sahabat Petra yang terkasih, bukankah rambut Simpson juga tidak tumbuh sekaligus? Ia mulai tumbuh, kecil, dan perlahan. Dan mungkin demikian pula karya Allah dalam hidup kita. Kita sering menginginkan jawaban yang besar, sementara Allah sedang memberikan tanda yang kecil. Kita menginginkan jalan keluar, sementara Allah sedang menumbuhkan iman. Kita menginginkan keadaan seketika berubah, sementara Allah sedang membentuk hati. Kita menginginkan semuanya segera menjadi terang, sementara Allah sedang menumbuhkan sesuatu di dalam kegelapan yang belum dapat kita lihat. Maka dari itu,
Ketika hari ini ada sesuatu dalam hidup kita yang terasa seperti akhir dari segala-galanya, janganlah kita terlalu cepat menyimpulkan bahwa cerita itu sudah selesai. Jangan-jangan di tengah sesuatu yang hari ini kita anggap sebagai akhir dari segala-galanya, Allah justru sedang menumbuhkan sesuatu yang belum mampu kita lihat. Itulah berkat yang tersamar. Bukan karena semua yang buruk tiba-tiba menjadi baik. Bukan karena semua penderitaan harus terpaksa atau tidak disebut sebagai berkat. Melainkan karena di balik keadaan yang tampaknya sudah berakhir, Allah tetap dapat berkarya. Dan ketika kita belum mampu melihat apa yang sedang Allah kerjakan, kiranya kita belajar melakukan satu hal yang dilakukan Simpson, berseru kembali kepadanya. Sebab mungkin kita belum melihat jalannya, mungkin kita belum memahami maksudnya, mungkin kita bahkan belum melihat perubahan apapun, tetapi kita dapat percaya bahwa Allah belum selesai. Dan selama Allah belum selesai berkarya, selalu ada alasan bagi kita untuk berharap. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman yang baru saja kami dengarkan. Engkau mengingatkan kami bahwa apa yang tampak seperti akhir belum tentu merupakan akhir di dalam tangan-Mu. Engkau adalah Allah yang tetap bekerja, bahkan ketika kami tidak melihatnya. Allah yang tetap menumbuhkan kehidupan, bahkan ketika yang kami lihat hanyalah kehancuran. Ya Bapa, kami membawa kepada-Mu setiap pendengar yang saat ini sedang berada dalam pergumulan hidupnya. Bagi mereka yang sedang merasa bahwa harapan telah habis, teguhkanlah hati mereka. Bagi mereka yang sedang menanggung akibat dari kesalahan masa lalu, berikanlah keberanian untuk kembali kepada-Mu. Bagi mereka yang merasa telah terlalu jauh meninggalkan-Mu, ingatkanlah bahwa pintu untuk datang kembali kepada-Mu belum tertutup. Bagi mereka yang sedang menanti perubahan, tetapi belum melihat tanda-tandanya, berikanlah kesabaran untuk mempercayai karya-Mu yang mungkin sedang berlangsung dalam diam. Dan ketika kami belum melihat apa yang sedang Engkau kerjakan, ajarlah kami untuk tidak kehilangan iman hanya karena mata kami belum melihatnya. Ya Allah, kami belajar dari Simpson bahwa kami tidak dapat selamanya mengandalkan kekuatan kami sendiri. Karena itu, dalam kuat lemahnya diri kami, ajarlah kami selalu bersandar kepada-Mu dan tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri. Ketika hidup kami terasa kehilangan arah, tuntunlah kami untuk kembali mengarahkan hati kepada-Mu. Tolong kami juga untuk peka terhadap hal-hal kecil yang sedang Engkau tumbuhkan dalam hidup kami. Iman yang mulai bertumbuh kembali, hati yang mulai dilembutkan, keberanian untuk memperbaiki kesalahan, kerinduan untuk berdoa, atau pengharapan yang perlahan muncul setelah masa yang panjang. Jangan biarkan kami terlalu cepat berkata, semuanya sudah berakhir. Sebab kini kami mengerti bahwa sesungguhnya Engkau masih berkarya. Dan jika hari ini kami belum melihat jawaban, mampukan kami tetap percaya. Jika hari ini kami belum melihat jalan, mampukan kami tetap melangkah bersama-Mu. Jika hari ini kami belum melihat apa yang sedang tumbuh, mampukan kami tetap berharap. Sebab kami percaya ya Tuhan, Engkau belum selesai berkarya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber pengharapan kami, kami berdoa dan menyerahkan hidup kami. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikian embun pagi edisi hari ini.
Rabu 30 September 2026. Kiranya permenungan kita berdasarkan firman Tuhan ini meneguhkan kita semuanya. Saya, Trinur Adi, Pendeta di GKJ Suryo Diningratan, Yogyakarta, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra yang terkasih, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Allah, Bapa kita, memberkati.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra.

bahwa aku tidak akan meninggalkan engkau sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Aku akan mengutus roh penolong, roh penghibur yang akan menyertai engkau.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di program Bun pagi hari ini. Kami berharap sahabat Petra masih bisa menikmati setiap sajian yang kami sajikan di program Bun pagi, dan kami berharap sahabat Petra juga dikuatkan dengan firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan. Sahabat Petra, bagi Anda yang hari ini sudah bersiap-siap untuk beraktivitas di luar rumah, untuk bekerja, untuk berusaha, untuk kuliah, kami mengucapkan selamat beraktivitas. Semoga sahabat Petra selalu disertai oleh Tuhan dan mendapat keberhasilan sepanjang hari ini. Sahabat Petra, dalam dunia kerja, biasanya perusahaan tidak menuntut pekerja untuk tahu semuanya tentang pekerjaan yang ada di kantor. Namun perusahaan akan menjadi sangat senang jika ada karyawan atau pekerjanya suka belajar hal-hal baru yang berkenaan dengan pekerjaan-pekerjaan yang ada di kantor. Kami juga yakin, sahabat Petra, jika seseorang dengan rendah hati belajar dan tentu saja mau diajari, orang itu akan menuai kesuksesan di masa depan, karena bukan saja pengetahuan yang bertambah, tetapi juga pengalaman-pengalaman hidup dia itu juga bertambah. Kami berharap kita semuanya hari ini menjadi pribadi-pribadi yang pembelajar, belajar dari Tuhan, belajar dari keluarga, belajar dari lingkungan kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang semakin bijak dan berpengalaman bersama dengan Tuhan. Kami juga ingin menyapa sahabat Petra yang hari ini berulang tahun, ulang tahun pernikahan atau ulang tahun kelahiran. Kami mengucapkan selamat ulang tahun. Kami berdoa supaya sahabat Petra juga

0: Yang kami putarkan sampai nanti pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Masih di Moon Pagi sahabat Petra dan masih di 105,7 Petra FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh siap, ayo buruan, sudah siap nih mah.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat! Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Harmagedon, akhir dari sejarah. Sebuah pertempuran yang terjadi di Teluk Persia akan mengguncang dunia, dan Mesias akan datang dan mengumandangkan bahwa keselamatan sudah datang. Perkataan itu kedengarannya seperti kata-kata yang diucapkan oleh seorang pengkhotbah yang tidak jelas asalnya di sebuah KKR akhir zaman atau sebuah promosi dari buku yang baru diterbitkan. Tetapi pernyataan itu yang menegaskan bahwa sebuah pertempuran di daerah Teluk Persia akan berpuncak pada kedatangan Mesias diucapkan oleh seorang rabi Yahudi pada awal tahun 1990-an. Libeviv Rabbi Menachem Schneerson, seorang tokoh berpengaruh dari golongan Yahudi ultra-ortodoks, membuat pernyataan itu. Ia yakin bahwa konflik yang akan terjadi itu tidak dapat berlangsung tanpa campur tangan langsung dari Sang Maha Kuasa sendiri. Seberapa realistiskah skenario itu di zaman sekarang? Sekarang ini, tidak mungkin kita bisa membaca koran atau menonton TV tanpa ada yang membahas tentang Israel dan musuh-musuhnya, dan bagaimana konflik mereka mempengaruhi hidup kita. Hampir setiap hari ada yang bertanya, apakah kita semakin dekat menuju perang Harmagedon? Apakah ini awal dari perang dunia ketiga? Apakah akan ada antikristus yang muncul dan membereskan kekacauan yang melanda bangsa-bangsa di dunia? Pertama-tama, mari kita mulai dengan kata Harmagedon. Dan setelah meluruskan pengertian tentang kata itu, kita akan melihat apakah peristiwa-peristiwa yang kita hadapi sekarang bisa menjadi pertanda dari peristiwa besar itu. Meskipun kata Harmagedon sering dipakai di dunia sekuler, kata itu sebenarnya penting secara alkitabiah dan telah muncul dalam sejarah Alkitab selama berabad-abad. Pertama-tama, perhatikan bahwa Harmagedon mengacu pada sebuah tempat yang memang ada secara geografis, yaitu sebuah lembah berbentuk segitiga di Israel. Sebenarnya kata Harmagedon berasal dari dua kata Ibrani, Har dan Megiddo, yang berarti Bukit Megiddo, yaitu sebuah area yang memanjang di lembah Esdraelon, di sebelah timur Haifa dan di sebelah utara Yerusalem. Area ini strategis karena ada tiga benua yang bertemu di bentangan tanah ini, Eropa, Afrika, dan Asia. Dan bagi setiap pasukan yang bergerak dari satu benua ke benua lain, rute yang paling mudah dan cepat adalah melalui lembah Megiddo. Lembah Megiddo membentuk medan perang yang alamiah, dan mungkin di lembah ini telah tertumpah lebih banyak darah dibandingkan dengan medan perang yang lain di